dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara saya Dazmi Gasi keluarga Warilun sudah sama-sama menemani kebersamaan pagi Warilun di kesempatan nasar ini dan sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita masih pilihkan rangkaian lagu-lagu Aceh terbaik lainnya untuk Anda di pagi hari ini sembari terus mengawal kebersamaan pagi Warilun yang masih berada di rumah. Ya, jangan lupa sarapan, jangan lupa menikmati hidangan paginya yang sudah disediakan di rumah, walaupun dengan menu seadanya, mudah-mudahan dapat dinikmati dengan suasana hari yang bahagia pastinya ya. Di suasana kota Banda Aceh saat pagi hari ini Warilun masih cukup bersahaja ya, sang mentari masih sedikit enggan untuk menampilkan cahaya gemilangnya ya, walaupun sudah mulai keluar dari persembunyiannya di pagi hari ini ya, ditemani juga awan tebal yang masih membayang-bayang kota Banda Aceh pagi hari ini. Kita juga akan informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis BMKG hari ini Warilun saat lagi. Namun sebelumnya, saya coba temani pilihkan kembali lagu-lagu terbaik.

oleh pihak Dharawaru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dharawaru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dharawaru akan gepupruh padi Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dharawaru dan dipesijuk oleh ibu imum. Pesijuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dharawaru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dharawaru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesijuk oleh keluarga Dharawaru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dharawaru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui audio streaming di aplikasi RRI Play yang dapat Anda download di smartphone Android Anda. Sudah pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk semua yang terus bersama program 4 RRI. Bagi yang saat ini akan beranjak berangkat ke tempat tugas atau yang saat ini sudah meluncur di perjalanan, ya mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk sejumlah ruas jalan di kota Banda Aceh untuk pagi atau jam sibuk seperti saat ini agak sedikit ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama, kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Baik warahmatullahi, seperti yang sudah kita informasikan tadi, berikut kami akan infokan untuk prediksi BMKG hari ini atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Untuk wilayah kota Banda Aceh pagi hari ini BMKG memprediksi cuaca akan cerah berawan dan berpeluang hujan ringan di pagi hari, di siang hari nanti ya. Begitu juga dengan malam hari, untuk wilayah kota Banda Aceh masih diprediksi atau berpeluang hujan ringan. Untuk kota Janto atau wilayah Kabupaten Aceh Besar ya, tidak ada perubahan cuaca yang berarti, hampir serupa dengan wilayah kota Banda Aceh. Sementara untuk Sabang diprediksi akan berawan mulai dari pagi hingga malam nanti. Untuk suhu sendiri Warilun, wilayah kota Banda Aceh diperkirakan antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah kota Janto berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Sabang antara 27 hingga 30 derajat Celcius.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kenduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

daman begat gatangan tajaga mahkota bek mudah dirayu kata hai intan ngan kata sayang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya.

tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Irma Yunita Warilun sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh terbaik di pagi hari ini. Edisi Jumat 8 Mei 2026 sudah pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat untuk yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya di pagi hari ini, baik di instansi pemerintahan swasta ataupun Anda yang sudah memadati sejumlah pusat-pusat keramaian, pusat perbelanjaan di Kota Banda Aceh ya, baik di Pasar Aceh, Pasar Lambaru, Pasar Nesu, Pasar Almaira, Ketapang, dan sejumlah pasar-pasar tradisional lainnya yang di pagi hari ini sudah mencoba untuk melakukan aktivitas jual belinya. Mudah-mudahan lancar, laris manis, dan untuk yang berbelanja mudah-mudahan belanjaannya Anda dapatkan ya, bisa Anda bawa pulang pastinya. Warilun, gempa tektonik berkekuatan 3,7 magnitudo menguncang Kabupaten Gayolues, Provinsi Aceh Jumat pagi tadi sekitar pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa terletak pada koordinat 4,08 lintang utara dan 97,49 bujur timur. Data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Aceh menyebutkan bahwa gempa bumi tersebut terjadi tepatnya pada jarak 19 km timur laut Gayolues. Gempa tersebut memiliki kedalaman sekitar 5 km yang menunjukkan bahwa gempa ini tergolong gempa

0: Dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh tentunya di pagi hari ini, dan saya juga Putra masih bersama Anda sampai nanti ke pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk start lagi kami hadirkan untuk Anda dalam dialog dengan tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026, dan nanti bersama narasumber yang hadir di studio kita ada Pak Haji Aminullah Usman SIA KMM sebagai pengamat sepak bola, dan ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh ada Pak Rosdi STMSI akan hadir dan bersama kita dalam dialog pada Aceh Menyapa di pagi hari ini.
1: Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928.

1938. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
0: Propet budaya anu nanggrok.
2: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
3: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
4: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
2: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, pusat siaran budaya dan pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warihlun, dimanapun ada berada yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam jumpa kembali kita di suasana pagi ini ya Warih. Kembali mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Iban Warih, wahabaronya Warih. Warihlun, hari Jumat hari ini kita bersama ya. Di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, saya Anggi kembali bersama Warih lintas suara kita untuk hari ini. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh, melalui FM 88,6 MHz. Dan juga Warih bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Mungkin juga bisa mendengarkan melalui AM 1251 kHz ya. Semoga sehat dan tidak kurang suatu apapun yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, yang baru tiba di tempat tugas, yang di rumah dengan kesibukannya. Kami sapa untuk semuanya, semoga bahagia untuk hari ini. Dan kami ingatkan hari ini hari Jumat ya Warih, waktu kerjanya ada sedikit singkat ya, apalagi untuk kaum pria yang akan menunaikan nanti sholat Jumat. Baik Warih, kita hari ini berbicara mengenai mendidik anaknya. Jadi sebagai umat muslim, kita itu kan tentunya siapapun itu ya harus mendidik anaknya. Nah kalau kita sebagai umat muslim diupayakan ataupun dianjurkan kita itu mendidik anak ala Rasulullah ya. Yang ini yang menjadi paling direkomendasikan ya Warih. Nah jadi selain mempelajari ilmu parenting, bagaimana mendidik anak, ilmu parenting modern, kan banyak nih pakar-pakar pendidikan sekarang yang semakin cerdas, semakin terbuka menyampaikan bagaimana di zaman sekarang mendidik anak itu sebaiknya gitu ya. Tapi kita harus dapat mengkombinasikannya dengan cara pendidikan Rasul gitu ya, Rasulullah, karena itu dijamin tidak salah. Sebab apa yang diajarkan oleh Rasulullah bersumber langsung dari Allah ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa pola mendidik anak itu dengan meneladani perilaku Rasulullah itu adalah sunnah, yang jika dikerjakan maka akan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak akan membuat dosa. Namun kalau kita pintar dan pandai memvariasikan, mengkombinasikan mendidik anak ala Rasulullah dengan dikombinasikan secara sekarang yang modern, mungkin yang dari pakar-pakar sekarang ya banyak mengatakan begini begitu, nah ini lebih baik lagi ya. Rasulullah sendiri memang tidak mewajibkan umatnya untuk mengikuti hal ini ya ala Rasulullah. Bahkan Rasul memberikan kesempatan kepada umatnya untuk dengan bebas mengembangkan pola didikan kepada anak, namun dengan syarat cara tersebut tidak melanggar syariat agama Islam. Tidak melanggar syariat agama Islam. Nah cara mendidik anak ala Rasulullah tentunya seperti yang kita sering mendengarkan ya Warih, dari ilmuwan, dari ustadz dan lain sebagainya, itu kita memperkenalkan agama sedini mungkin, itu termasuk caranya ya. Karena sebagian orang masih banyak itu yang salah memahami mengenal kata sedini mungkin, itu masih banyak Warih. Maksudnya bukan saat anak sudah usia sekolah atau hampir baligh, atau ketika anak sudah mulai berbicara dan bisa membaca, namun dimulai dari saat anak masih di dalam kandungan. Nah itu yang maksudnya mendidik anak ala Rasulullah yang dengan poin kenalkan agama sedini mungkin ya. Kemudian tadi ada lagi berikan pendidikan akhlaknya. Kemudian ajarkan tanggung jawab dan amanah. Nah lain sebagainya. Nah itu cara-cara mendidik anak ala Rasulullah. Jadi di hari ini kita coba mengangkat ini ya Warih. Cara mendidik anak ala Rasulullah. Jika kita kembangkan atau kita pergunakan saat ini. Dan kita jalankan. Nah bagaimana menurut Warih cara mendidik anak ala Rasulullah. Kita bicara mengenai hal ini ya. Silakan di line telepon 0651470555 dan juga 0811-6713-886. Ya, makasih ya. Ya, menurut Warih bagaimana nih? Ya, silakan. 0651470555 dan 886 juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0812-6972-881. Cara mendidik anak ala Rasulullah masih pantaskah saat ini, ataupun bagaimana menurut Warih mendidik anak ala Rasulullah ya? Silakan 0651470555 dan juga 0811-6713-886. Yang awai, yang katamong, Mbak 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Kiban
1: Cik Mat. Apa kabar hari ini Kak Anggi?
0: Kabar sehat? Baik, alhamdulillah. Cik Mat Kiban.
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Sehat sih Cik Mat ya.
1: Alhamdulillah sampai dah kursi goyang lorong yang
0: kursi itu tetap goyang Cik Mat ya.
1: Goyang Kak Anggi. Karena sakit pinggang kita duduk lama-lama Kak Anggi.
0: Sakit pinggang apa sakit keing?
1: Sakit keing kan. Gak sewu ya, gak sewu no. Mata dua Kak Anggi kan.
0: Alah Cik Mat.
1: Goyang lah pinggang.
0: Jadi gak pernah gak goyang kursi itu ya.
1: Gak pernah gak goyang.
0: Bersejarah kali berarti kursi itu.
1: Ya sejarah semua hidup nanti Kak Anggi. Kenang-kenangan Kak Anggi kan.
0: Kenang-kenangan dengan siapa?
1: Ya, kenangan dengan kursi goyang ini dengan gerobak biru. Pak.
0: Oh, begitu. Sampai mudah-mudahan
1: sejarah,
0: betul betul. Mudah-mudahan sampai akhir hayat ya bisa membawa ya, kebaikan.
1: Naikkan bucuco, dona busi berjaya pu kerja pulang. Naikkan buka anggi kak nenek pu kerja wai lu mak punya.
0: Nenek kerjanya ngomong-ngomong.
1: Ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh.
0: Menyoceh mat kiban. Menyoyotanyong cucu. Cik
1: Mak berkursi goyang tu. Waktu mak yang ngampur itu. Mana itu nak. Kami capek dari bengok tu. Ngam malam sakit. Gengkik yang berantara rezeki. Makanya saya bawa-bawa.
0: God ke. Abu Cik Cik Mat. Jadi kiban Cik Mat. Menyoronya tak pegabah. Mengenai. Mendidik anak ala Rasulullah. Ya. Bagaimana yang Cik Mat tahu?
1: Ya, kamu jujur. Kamu jujur roh di lekali. Lainnya baru tak ajarkan kan. Kadang roh anak jujur kan. Saya semayang ya. Mana roh anak semayang.
0: Hanya menyuruh saja.
1: Anak dah suruh semayang. Kayaknya anak dah laksanakan di kiawaknya. Dia salah lah.
0: Cik Mat menyuruh anak sholat dari umur berapa?
1: Sholat. Umur berapa kan? Ya, kalau nggak salah 5 SD kan?
0: Kalau 5 SD Cik Mat baru menyuruh anak sholat?
1: Bukan, kalau anak-anak dari kecil kan? Saya dulu sholatnya yang udah umum 5, apa kelas 5 SD dah apalah.
0: Baru kelas 5 SD itu baru tertib gitu Cik Mat ya?
1: Baru tertib.
0: Tapi lah, kalau diajarkan orang tua dari umur berapa itu?
1: Ya dari satu SD sudah mulai
0: ya, sudah mulai ya, tapi yang sampai tertibnya
1: walaupun,
0: yang memang
1: waktu kecil-kecil dia samping kita ya sholat
0: ya.
1: Nah, gitu walaupun dia baru bisa ngomong kan
0: ya
1: kan?
0: Ya
1: di sembilan setelah bercanda-canda jalan betul lah kan gitu.
0: Jadi kiban lom Cik Mat cara
1: ya, setelah aja kejujuran anak kita nyok kan saya baca sendiri dia nyantai nyopi sebagai urun si kayak yang hari nak buat kanan mi tanya kan jangan salah sih hasil korupsi dah buat kanan hasil jual judi dah buat kanan narkoba jadi anaknya batak kaki yang tapi lagi nyantui di kaki.
0: Cara memilih teman anak itu harus diajarkan juga kan Cik Mat?
1: Ya harus kaki. Jangan nanti kawannya pun tak ke mana-mana, kita anak kita kan ikut juga kan?
0: Betul, ya.
1: Nah, mak kita sedikit juga, jangan kita lepas terus macam lembu dalam sawah kan?
0: Ah.
1: So jemput sore baru dijemput. Nah, itu salah juga. Kemana anak kita pergi, ya kita ikutin lah kami.
0: Betul, jangan dibiarkan aja ya. Walaupun ya, kita jaga. Walaupun kita lihat temannya baik, tapi jangan dibiarkan terus ya.
1: Iya, kami waktu istirahat, kami waktu ngaji kan gitu.
0: Iya, iya cuman.
1: Itu kan harus itu kami. Itu kewajiban kita orang tua kan.
0: Termasuk memilihkan teman itu termasuk ya. Harus harus ya. Kita arahkan ya.
1: Arahkan juga. Tengok kawan, jangan ikut maling, kamu pun ikut maling.
0: Iya, iya, iya. Bagaimana kalau cara memilih teman? Terus kalau misalnya Rasulullah itu mengajarkan anak-anak Rasul itu bertanggung jawab, amanah gitu. Cik Man, Kiban, Cik Man.
1: Ya, kita yang melakukan hana pun noh selah aja, mau sekolah pun, kenal lah Kak Anggi kan. Karena kita yang hanggi, kita coba tengku kan Kak Anggi, kita coba guru-guru Kak Anggi kan.
0: Misuji, contoh tanggung jawabnya tentang apa Cik Man? Amanah.
1: Dalam agama.
0: Ya.
1: Tentang agama yang kan harus. Kita yang mesti hanjir lah selagi dalam penuhan dalam ketengku pernah. Tidak boleh. Yang kini yang memang ya jadi pernah kerja dari zaman tu macam. Lagi. Dari A sampai Z pernah kerja selagi dia yang ya jadi kan.
0: Iya iya.
1: Mami hanjir dia yang kemana aja bekal nggak aja ubat tengku. Tanya karena hanjir kita hanjir kurahnya hanjir kurah aja kan.
0: Iya iya.
1: Tukuh mana ada tukuh, mana habis ada tukuh, walaupun ada tukuh, tukuh selapis canggih mata aja nggak jualnya bapak nanti. Ya sabo tahu jawab utanya hati kangi. Urinang lagi nanti mami hanjir dia abu tepuk-tepuk kangi. Pek terlarang urinang ya abu.
0: Iya.
1: Kan? Nah, kewajiban orang cinta orang lintu kangi kan.
0: Iya betul. Nah,
1: utangnya urina punya semayang hanapa ya abe roh kan karena mak melakah pegak pengajian kak Anggi urun ina urun si kan itu minggu berdua ke dua ke ya mungkin orang senin rabu pernah si atau jumat tidak urina utangnya ya abe.
0: Oke.
1: Baik, terlarang ya salah kita nyoba.
0: Betul, iya.
1: Dan mah, yang makan dari Cik Mat kali.
0: Ya, ke Cik Mat. Terima kasih Cik Mat. Kiban lagu ronyo Cik Mat.
1: Ya.
0: Kiban lagu ronyo?
1: Lagu Mutiara Mata Sabah Kanggi.
0: Mutiara dari so?
1: Dari biasa Kanggi.
0: Ya, dari biasa. Penyanyi biasa. Biasa ya.
1: Penyanyi biasa.
0: Siapa tuh namanya penyanyi biasa? Ya? Anggi coba cari ya nih kalau bisa ya. Karena ya, agak lelet nih, enggak tahu apakah karena jaringan di sini atau apa.
1: Sama Kanggi, jaringan sampai lelet semua Kanggi.
0: Iya, di sini itulah berputar-putar ya kita cari.
1: Kalau internet ada apa macam orang kurang tidur Kanggi.
0: Oh gitu.
1: Pernah satu hari kita nelpon internet apa pun nggak bisa Kanggi.
0: Oh iya.
1: Cuma
0: iya,
1: nonton YouTube bisa, nelpon nggak bisa Kanggi.
0: Oh gitu. Baru tahu.
1: Kalau nggak salah malam kemarin tuh Kanggi.
0: Iya. Oh, Cik Mat update kali ya.
1: Sampai kawan saya dibawa apon, saya pikir HP-nya rusak rupanya, internetnya memang lagi rusak kan.
0: Iyalah, hati-hati.
1: Dia mulus tiap hari Kak Anggi kan.
0: Hati-hati, mungkin bakalan begitu terus ini.
1: Iya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Salamnya untuk Kak Anggi, keluarga, sama iman dan akhirat.
0: Iya.
1: Kak Cik Susah di keluarga Mandu, Kak Diana, Kak Hayati, Kak Rahmi, Panglima Gunung, dengan Kak Eli Pagaril, Kak Julia, Kaya dan teman-teman secara di mana?
0: Iya.
1: Ya, makasih banyak.
0: Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat ya di mana Cik Mat di Lambaru ya. Mudah-mudahan Cik Mat sehat terus. Dan jangan lupa Cik Mat ya, hari Jumat ini jangan tidak ke masjid nanti Cik Mat. Oke, 47055 kenapa gak bisa ya Wareh ya. Oke, bisa dicoba lagi ya. 886, halo assalamualaikum. Tolong volume radionya dikecilkan. Udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apanya emak nih. Gimana Bu Hamba Utitaya? Halo,
2: ya, Bu.
0: Ya. Bagaimana kabarnya? Kenapa kok repot kali, Uti?
2: Repot, saya tidak siap. Deket banget radio ini saya nyalain.
0: Tante kok cuing-cuing.
2: Enggak pernah-pernah loh, ya Allah. Memang kadang-kadang karma itu berlaku. Ya Allah, akbar.
0: Gimana nih? Lagi ngapain aja? Jangan ngomongin karma pagi-pagi.
2: Enggak, biasa kan swing-swing.
0: Biasanya orang-orang...
2: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi ya, bukan. Ampun itu ya Allah. Tiba-tiba saatnya swing itu di tempat Anda.
2: Itulah, ya Allah. Allah menunjukkan kebesarannya. Iya. Hari Jumat pula, ya Allah.
0: Halo Uti. Apa kegiatan nih Uti sekarang?
2: Kegiatan ini sebenarnya masih ibu rumah tangga. Masih bersih-bersih di belakang
0: bersih-bersih,
2: dulu.
0: Ya.
2: Ini baru masuk ke ini, ke kamar, mau ngelihat radio. Udah dicas, rupanya nggak masuk dia ininya. Jadi tinggal segaris ini, ah cepet-cepet lah kita masuk.
0: Ya.
2: Rupanya deket banget, pas nyalain pula itu.
0: Ya.
2: Ya Allah, mohon maaf ya Ibu.
0: Nggak apa-apa.
2: Ya Allah, kebar, jadi malu.
0: Baik Uti, ini ya, mengenai pendidikan hari ini ya. Mendidik anak ala Rasulullah, Uti. Jadi bagaimana menurut Uti itu cara mendidik anak ala Rasulullah yang Uti ketahui?
2: Kalau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendidik anak itu dengan kasih sayang, Bu Anggi.
0: Dengan kasih sayang. Jadi kita
2: dengan lemah lembut,
0: kasih
2: gitu
0: sayang
2: ya.
0: Lemah lembut,
2: Betul. Dan bersikap adil juga. Terutama dengan walaupun dengan anak kecil sekalipun, namanya anak, kita harus adil juga.
0: Iya.
2: Gitu. Rasulullah juga sering meluangkan waktu untuk bermain-main dengan putra-putrinya, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya dengan bahasa-bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Kalau Rasulullah seperti itu, memberi tanggung jawab, artinya tidak melulu kita harus mengingatkan udah jam gini sholat ini, enggak. Rasulullah memberi tanggung jawab. Pasti sebelumnya beliau sudah mengajarkan kalau kita sholat akan begini, kalau tidak sholat akan begini, memberi dulu masukan dan pengertian untuk anak, baru diberi tanggung jawab. Kalau udah jam gini kok nggak sholat, nanti akibatnya apa? Jadi anak dikasih tanggung jawab. Dan ini Bu Anggi, orang tua juga menjadi contoh pertama untuk anak kita. Gitu, apakah dalam hal akhlak, kejujuran, apakah ibadah itu. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tua hanya bisa menyuruh dan ngeles begini, jangan kayak mama, jangan kayak ibu, jangan kayak ayah, bodoh, jangan begitu. Udah tahu bodoh, mbok ya belajar.
0: Jadi tidak,
2: jangan kita lempar
0: jadi
2: ke anak.
0: Jadi tidak boleh kata-kata seperti itu ya.
2: Tidak boleh, Bu Anggi.
0: Jadi berarti karena, nanti dalam pikiran dia, oh mama saya bodoh gitu ya.
2: Walaupun memang sangat jelas mungkin Bu Anggi di lingkungan saya tinggal, berapa ya, hampir 80% untuk baca basmalah aja masih salah. Karena masih terbawa dengan mungkin dari kampung masih tergerak-gerak bibirnya, masih yang bukan huruf-huruf lidah dipakai untuk itu. Jadi masih monyong-monyong yang tidak pada tempatnya. Nah, itu bukan berarti bacaan ucapannya pendengarnya memang betul. Tapi makhrajul hurufnya
0: salah.
2: Masih salah, masih salah itu. Dan masih menunggu besok ya, mungkinnya masih ntar ya mau belajar ntar. Walaupun kita bilang kalau enggak kita kejar sekarang, kalau kita tidak menjemput hidayah dengan diri kita sendiri, siapa lagi? Jangan menyalahkan Allah. Allah belum memberi hidayah, jangan. Kitalah yang harus menjemput. Itu sedikit aja. Kita balik lagi ke ala Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan anaknya hidup sederhana, Bu Anggi. Sangat sederhana pun. Supaya apa? Supaya tidak sombong. apa yang ada. Jangan kita mengajarkan anak kita begitu dia masak apa, Bu, enggak mau. Jadi mau masak apa, mau makan apa, biar enggak, kalau itu enggak begitu lagi.
0: Iya, iya.
2: Apa yang ada,
0: apa yang ada itu, ya sudah itu.
2: Itu rezeki kita hari ini satu keluarga.
0: Betul.
2: Tidak bisa saya mengikuti nanti
0: apa mau tidak mau kita cari yang lain, jangan gitu ya.
2: Iya, besok akan melunjak gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, gitu. Iya. Seperti itu Bu Anggi lebih kurangnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Uti ya.
2: Sama-sama.
0: Uti.
2: Doa jangan putus. Rabbi habli minas solihin.
0: Iya, iya.
2: Itu sampai sekarang setiap saya sujud, Bu Anggi, di sujud terakhir saya, jangan nangis dong.
0: Memang, ya. Memang begitulah kita mendidik anak dengan harapan kita memang yang terbaik, ya begitu tulusnya kita. Memang kalau membicarakan anak memang selalu emosi kita.
2: Aduh, ya Allah, sampai tua kita nggak ada pensiun.
0: Betul.
2: Bu Anggi, saya hanya minta sama Allah, saya diberi kesehatan, kesabaran yang sangat luas menghadapi anak-anak saya ini, supaya saya tidak putus asa untuk terus menyuruh anak, ayo nak sholat, ayo nak ngaji, ayo nak, ayo nak, ayo nak, ayo nak. Dan ibunya pastinya memberi contoh.
0: Iya, harus diberikan contoh. Baik.
2: Betul.
0: Ya,
2: gitu aja Bu Anggi.
0: Saja Uti Taya, apa lagunya gitu hari saja. Ini?
2: Jasa Poma.
0: Jasa Poma dari siapa gitu ya?
2: Nazila Fona.
0: Nazila Fona. Baik.
2: Kalau tidak salah
0: mungkin,
2: ya.
0: Mungkin Nazila Fona ya.
2: Ataupun mungkin bisa jadi mungkin Hasri Muti Anggi, siapa tahu. Kita enggak mungkin dia udah cover lagu, kita enggak tahu Anggi gitu.
0: Karena ada Rahmi Amalia. Tapi yang Uti pilihkan yang Nazila Fona.
2: Betul,
0: okay.
2: Itu aja.
0: Iya.
2: Baik. Salam untuk semuanya yang lagi dengar Sirebo, yang lagi cawat-cawat Sirebo. Semoga sehat semuanya buat Bu Anggi sama bertugas sampai tuntas.
0: Makasih,
2: Bu Anggi.
0: Uti.
2: Sehat badan, murah rezeki, bahagia selalu bersama keluarga Bu Anggi.
0: Amin. Doa yang sama untuk Uti juga.
2: Amin,
0: ya
2: Allah. Terima kasih Bu Anggi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya di perbatasan. Selamat pagi Uti, mudah-mudahan sehat selalu ya Uti. Di Likud Uti, betul 0505. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puah bacut nyak cik.
3: Abanget Bu Anggi.
0: Katrib Hana lundeng su cut nyak cik yang. Kenapa kenapa cut nyak cik?
3: Udah tekan-tekan tadi kan. Masuk ya.
0: Oh iya alhamdulillah.
3: Kadang-kadang gak
0: bisa. Iya, kadang-kadang gak bisa, lagi rame ya. Sehat Cunya Ci ya.
3: Alhamdulillah Bu Anggi.
0: Alhamdulillah. Ini di nyodong di rumah.
3: Ya di rumah.
0: Iya.
3: Rumah Bu Anggi.
0: Di rumah. Gimana Cunya Ci mendidik anak Allah Rasulullah. Menurutnya Cik Iban.
3: Ya Bu Anggi. Hanya dari umur kali ini dia berunci lagi nyan ya.
0: Iya.
3: Jadi kita bawa terus.
0: Sampai.
3: Kita ada. Kita sudah ada contoh ke kita. Karena lomba sate. Oh, Indonesia. Udah kan gue. Udah kita nyong. Bu Anggi juga. Gue cinta. Habis itu. Kadang kita nyong. Si jalan andro. Kata dia gue. Karena rami dalam raminya mencari terus. Jid aju. Semangat ya tuan. Jangan masih ubunya.
0: Terima kasih.
3: Jadi ini kita balik lom ke anak.
0: Iya. Jadi apa yang seharusnya yang awalnya kita yang dilakukan itu dalam mendidik anak itu?
3: Puturi Pak.
0: Puturi.
3: Ban rayu ini kita puturi.
0: Puturi agama.
3: Tak peduli ni, tak peduli contoh aju, praktek aju bang. Lagi tanya orang je ke pegawai leluhur cik kan. Macam jakbut lah. Menyeluruh orang je macam jakbut malam bang.
0: Ya, betul ya.
3: Ya, biasa ya. Jadi ini kan berubah terus sampai sekarang berubah terus kan. Jadi ditanya saya ikut. Metode awal.
0: Iya, karena metode yang dulu itu kental dengan ajaran Rasulullah ya.
3: Iya, Pak. Dan dari setan awalnya dan dengan guru ya biologi kalau bercerita lo. Bagi tanya udah diomong ilmu ya, Bu.
0: Betul, betul ya.
3: Anak-anak punya tain kat lomba sekolah je, si. Sekolah budak kan bersama lomba. Jadi bah dua-dua je terpengaruh dengan matedro.
0: Iya.
3: Menyenang dia tak ubah je, kan?
0: Betul. Kalau enggak di, dari awal-awal ya memang menunggu dia paham dulu, ya enggak akan paham-paham ya.
3: Aja udah ditanyain sih, pun tulak-tulak ini. Jadi hanahnya aja nyambut angin.
0: Betul.
3: Tu yang dah tumbung tanya aku gudih leurun cik menanta pegure aju. Ya menurut itu belum menurut gue ya tenta buat angin.
0: Iya.
3: Jadi dia tak kepung buat angin. Menyenoh dia tak kepung le buat angin tak eh. Kadang-kadang lu nak sambung sisto di lambu dekat dengan masjid.
0: Selalu.
3: Ya, senang kadang ini.
0: Seringlah dia ke masjid, ya.
3: Damong mininan, ya. Jadi ya, saya dah kak menggerik ni kaya sobat dia juga. Tak buat kaya sobat dia juga.
0: Iya.
3: Ada azan, tak buat. Ya, udah mandi terus. Nak payah ni, udah dengar azan.
0: Iya. Udah nah, terbiasa ya.
3: Ini kan karena mbak pengajian mbak masjid ya.
0: Iya.
3: Yang kemenan Bu Anggi.
0: Get, ya get cenyak cik. Terima kasih cenyak cik. Nah lagu Ronyo?
3: Lagu ini Bu Anggi kan. Lagu Sayang Lun Sayang.
0: Sayang Lun Sayang, soyang mbak ya Sayang Lun Sayang.
3: Nah Arul, nah Sabotu yang...
0: Ya nanti nah, coba Anggi cari ya.
3: Ini kan kasih sayang Bu Anggi ya.
0: Iya betul.
3: Anggi tak sejuk yang buatnya dendam hantu. Nenek minum menyekal jadi selom.
0: Baik, silakan salam. Cik Cik.
3: Salam ke uci saya yang guna. Dan ke Bu Anggi. Bersehat sabi di bilang mak.
0: Amin.
3: Dengan perpisahan tersenduk mandung bagi ya.
0: Iya.
3: Sama lanjut ke kampung bagi.
0: Iya.
3: Ada menangis menangis lagi. Yang menyakar rindu nacet atau sacet bagi ya. Bagi long. Yang ke Kak Eli, ke Cik Mat. Fitri dari Salam dan ke Mandu-Mandu Mbak Anggi.
0: Iya, baik. Baik, Cik Nyaci. Makasih banyak ya. Sehat selalu, Cik Nyaci ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat, Utitaya dan Cut Nyaci ya. Yang awai, sesi awai, kata Mong Sireboh. Ada ngele dua buah lagu ya, Warih ya. Armawati AR dengan satu lagunya Mutiara. Kemudian nanti lagu Jasa Poma. Utitaya sepertinya Nazila Fona belum ada tuh ya Jasa Pomanya, tapi ada Rahmi Amalia dan yang lain-lain ya. Ada juga Miftah Arif gitu ya. Nah, mungkin yang mana nih yang Utitaya mau dengarkan ya?

Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela 2 negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: Rahmi Amalia ya, yang sudah dihadirkan tadi untuk Uti Taya di perbatasan ya. Mudah-mudahan sudah terhibur ya Uti. Ada juga Cik Mat tadi, mutiara sudah dipersembahkan ya Cik Mat ya. Oke, kita lanjut lagi 0651470555 dan 886886 dulu yang sudah standby. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Elilun sayang.
0: Kak Elilun sayang, kiban habau ronyo Kak Elilun sayang.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Luar biasa ya, Allahu ya. Akbar.
1: Allahu Akbar, apalagi hari yang berkah hari
0: Iya, hari yang berkah di Jumat berkah, mudah-mudahan berkah semuanya ya Kak Eli. Iya. Iya, Kak Eli. Di rumahnya Kak Eli?
1: Betul, di rumah Kak Angin.
0: Kalimandum Kak Eli. Semarang.
1: Oh, baru sebagian.
0: Oh, masak Bu Ronyo?
1: Rencana ini Mariam Soto.
0: Bukannya Kak Eli Soto, Kak Eli nah, Soto.
1: Biasa Mariam Soto katanya ya, dengan Kak Eli yang masak.
0: Oh. Ya, silakan Kak Eli mendidik anak. Tapi yang kalau kita ingat sekarang ini kan sudah banyak juga di bagaimana pakar-pakar mengatakan cara mendidik anak begini, begitu di zaman sekarang ya. Nah, kalau mendidik anak ala Rasulullah seperti apa pandangan Kak Eli?
1: Ya, menurut Kak Eli, misalnya kita mendidik anak itu semenjak dari dalam kandungan.
0: Kandungan, seperti yang dianjurkan Rasulullah ya.
1: Iya, betul. Karena kita kalau misalnya kita dari bukan dari ayunan kan, dari kandungan, kita udah mendidik dia. Habis itu kita sering-sering membaca Al-Quran kan, surat Maryam, surat Yusuf, katanya suruh baca kan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kita memang walaupun nggak ada ganteng, nggak ada itu dengan Maryam, dengan Nabi Yusuf kan, tapi adalah akal-akalnya sedikit yang baik itu kan.
0: Iya.
1: Ingat kita untuk anak kita, habis itu kita berdoa juga yang baik-baik untuk anak kita kan, supaya dia kelak menjadi orang yang berguna demi agama, bangsa dan negara kan. Jadi dari kita lah ibunya yang pertama kita didik. Udah lahir dia juga kita sering selawat-selawat untuk Nabi. Biar nanti di akhir hayat kita ataupun di alam sana nanti kita bisa mendapat syafaat dari
0: Nabi
1: kita,
0: ya.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi anjurkan lagi nyangkan itu selawat dulu lagi-lagi yang dipukul di Nabi yang gugut ikut dengannya. Perubahan Nabi menubuh yang kekal dengan Nabi-Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi yang rasul-rasul tanya yang bersangkutan dengannya, petabuhan yang hana arti lagi-lagi yang lain kan. Tapi masih lagi menang. Tanya kan tak bukan, katanya buat tengku kan.
0: Iya.
1: Nyo pega tengku nan. Tapi tu pega. Nyo setiap kali lunjuk benar nyo pasti kau tu pega lainnya. Jadi turun tanya Tuhan nyo kan kadang-kadang. Oh nyo diwajib ke? Kena berapa yang enggak ni? Nah sesuai dengan nan kan. Di robah lom senan nanti dan yang.
0: Iya.
1: Jadi tanya orang dia dan dia dan dia nak raya. Raya pula dia. Buat nanti tidak akan lebih dari misalnya di rumah tapi buat cikgu roh angin.
0: Ya.
1: Pernah selawat dengan nenek ubu buat kemarah kaitan mereka.
0: Selalu diperdengarkan selawat ya.

0: jangan kasar ni.
1: Nah,
0: jika dah tetap di jak sekolah tu pun jak buat ni, wah, dia pun kasar ni. Pada nomor nona dah tengok.
1: Jadi sesudah mendidik dari dalam kandungan, kemudian juga memperkenalkan terus agama ya.
0: Betul.
1: Dan perilaku tadi ya, etika dan segala macamnya ya.
0: Ya, dari tanya ke anggi bergerakan, tanya berjeruh, tanya mak kasar, anak yang diikut tanya kan.
1: Betul.
0: Punya ayah kadang enggak bangun bijak dalam tutup wong, punya tanya cik ibu yang palingnya ilmuannya ilmu yang pertama, tanya dia dan baik kasar, berlemah lembut, tanya kata-kata. Jadi, walaupun kadang anak umi sakit hati tanya, tapi tanya hanya kasar dengan anak tanya. Jadi balasan dia, gulilak lah, tetap anak tanya lembut ke tanya yang seru.
1: Kalau misalnya marah ataupun kita kesal, bagaimana itu mendidik anak kalau kita misalnya lagi marah atau kesal padanya?
0: Ya, minta buka-buka-buka Kak Anggi. Tapi banyak Kak Li waktu bubuk waktunya dengan Kak Anggi, walaupun nakal-nakal tak punya ni kan, Kak Li perlu.
1: Jangan mudah memarahi anak Kak Li ya.
0: Kata banyak kata-kata pengir-pengir roh, tanya lebih kata-kata.
1: Iya, betul. Karena itu ditiru ya semuanya ya.
0: Betul, tak hindari yang baik bercubi lah bahasanya.
1: Betul, betul.
0: Belum kata-kata yang anak-anak gugun, tapi saat akan terjadi. Luruh-luruh nyawa berjih terjadi Kak Anggi. Karena tak akan bukan kata-katanya, ni kan juga sabar bukan. Ya anak gol bagi tanya bagi anak tanya orang yang tanya itu pak ibu kok di motor bagi orang yang lebih lantai tapi anak-anak lanjut lanjut itu pilih oleh Allah kan sabar saat akan terjadi tapi tanya dari urung cintanya bergegar walaupun kebanyakan dia sakit hati tanya tanya tetap boleh lemah lembut kan tanya kan
1: betul ya
0: Menyakai Kak Li, itu Kak Li perlu gusuk-gusuk oleh. Di tenang, tanya tenang kan yang Kak Anggi.
1: Iya.
0: Kau punya pompoh dan Hana juga Anggi.
1: Get Kak Li.
0: Kalau pun palak-palak tak di pekatnya je, Anggi dapur kan.
1: Iya. Baik Kak Li, yang mantong Kak Li.
0: Yang mantong Kak Li.
1: Kiban lagu Ronyo?
0: Lagu dari Ratu Norway sama Kak Anggi.
1: Ratu Norway.
0: Apa? Sebuah kenangan apa tu pun Kak Anggi Rihun.
1: Rihun.
0: Ya, Rihun dari Ratu Norway ya.
1: Iya, baik.
0: Salam punile ke Kak Anggi, semoga Kak Anggi sehat sabi, berbahagia sabinan.
1: Amin. Terima kasih
0: berkah
1: Kak.
0: Umur, berkah rezeki sih. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Kak Anggi.
1: Iya.
0: Untuk Uti
1: sama-sama Jaya doanya.
0: Sehat-sehat aja Uti. Semangat sampai Cik Uti. Untuk Kak Rizka Yana, untuk cucunya Cik Cik. Amir Mahmud, Pak Amri, Cik di Kota Malaka.
1: Iya.
0: Wak Jun, pun nama tengah Deba Deronyo. Semoga tak tahu pada dia di situ.
1: Iya, iya.
0: Dan untuk Nurul, Kak Cuk Cik. Semoga Kak Cuk tenang, tenteram, bahagia. Kak tenang untuk istirahat. Ya.
1: Betul.
0: Untuk mandum-mandum lah yang kata semoga bahagia mamandung Kak Anggi.
1: Terima kasih ya Kak Eli. Sama-sama Kak Eli ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli di Pagar Air, sehat selalu Kak Eli yang terus setia bersama Perempat RRI Banda Aceh ya. Kemudian Warih kami informasikan ya, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti insya Allah kami kembali menghadirkan dialog si Rebuh ya Warih. Di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Warih bisa ikutan juga, ikut bergabung dalam dialog si Rebuh. Dengan tema kita nanti rencananya akan kami hadirkan tema pendidikan ya. Pendidikan, peradaban, dan masa depan Indonesia. Nah, warga juga nanti ikut berpartisipasi ya. Dapat berpartisipasi juga di line telepon dan juga pesan WhatsApp. Baik, warga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anggi bacakan dulu satu pesan WhatsApp. Yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Ya, tentang tema kita hari ini mendidik anak. Bagaimana mendidik anak ala Rasulullah yang bisa kita tiru gitu ya Warih. Dan juga ketika disesuaikan dengan zaman sekarang, bagaimana menurut Warih mendidik anak ala Rasulullah yang bisa kita tiru. Baik, Anggi baca dulu ya satu pesan WhatsApp ini dari Bunda Hakan ya. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Hakan. Bunda Hakan di Ulala ya. Apa kabar hari ini Bunda? Mudah-mudahan sehat-sehat bahagia terus ya Bunda. Menurut Bunda Hakan, mendidik anak ala Rasulullah

0: dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak menyuruh anak ya, tapi kita mengajak anak. Misalnya, kita jangan bilang sudah azan nak segera sholat. Tapi kita katakan sudah azan ayo kita sholat nak. Nah seperti itu. Bagi bunda, jika anak melakukan kesalahan harus ditegur dengan bijaksana. Diterangkan alasannya yang salahnya itu di mana. Kenapa itu dikatakan salah dan ditegur kesalahannya. Dan pada hal-hal tertentu, kemudian terkadang bunda memberikan hukuman yang mendidik terhadap hal-hal tertentu. Dan saat anak melakukan hal-hal baik, pencapaian sesuatu, bunda juga akan memuji dan memberikan penghargaan terhadap anak tersebut. Nah seperti itulah ya menurut bunda Kak Anggi cara mendidik anak ala Rasulullah yang kita sesuaikan juga dengan zaman sekarang. Baik, terima kasih bunda, luar biasa bunda Hakan ya. Bunda Hakan ingin mendengar lagu Wasid Anak, penyanyinya Bang Rafli Kandi ya. Salam sayang penuh cinta untuk anak Bunda Hakan Yakin bin Henry yang sedang menjalani ujian lulusan ya. Mohon doakan Bang Hakan ya, pendengar RRI Pro 4, agar Allah selalu mengasihi dan meridhoi Bang Hakan, dan semoga Bang Hakan jadi triliuner soleh. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga ya untuk Hakan. Salam hangat juga untuk Kak Anggi yang soleha. Amin ya Allah, mudah-mudahan soleha ya. Semoga Kak Anggi menjadi istri yang soleha bagi suami. Amin, amin. Menjadi anak yang soleha bagi orang tua Kak Anggi, dan menjadi ibu yang soleha bagi anak-anak Kak Anggi. Amin ya Allah. Terima kasih banyak bunda, doa yang sama kembali untuk bunda ya dan keluarga. Kata bunda, semoga Kak Anggi berbakti kepada orang tua tanpa menzalimi suami, insya Allah ya. Semoga Kak Anggi juga taat kepada suami tanpa durhaka kepada orang tua. Ya Allah, terima kasih Bunda Hakan doanya. Doa yang baik ini kembali lagi kepada Bunda Hakan di Ulala bersama keluarga tercinta. Salam bahagia Bunda. Insya Allah lain waktu kita bisa bersama, berjumpa lagi ya Bunda ya. Baik, tadi ada Kak Eli, ada Bunda Hakan. Sebelumnya tadi ada Cut Nyaci ya di Chat Glee ya, lagunya belum lagi putarkan untuk Jen Yaji ya, tapi nanti kita putarkan sesudah kita ikut bergabung dengan Pro 1 untuk mendengarkan Indonesia Raya, Pancasila, dan Himne Aceh.
1: Proput Budaya Anu Nanggrok.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara. RRI Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wari. Ya, semoga sudah terhibur juga nih ya untuk Wari Lun yang mantau setia sajian kamu Mbak Peruput RRI Banda Aceh. Dalam acara Si Rebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Lagu yang lakele Kak Eli Buno ya, Kak Eli mudah-mudahan Kak terhibur Kak Eli. Lanjutkan terus kegiatannya Kak Eli ya, semoga tidak ada hambatan apapun. Kita lanjut lagi Si Rebonya ya, Buno. Nah, lagu Sayang Lun Sayang yang lakele Cik Nyaci. Semoga Cik Nyaci juga sudah bahagia ya. Betul juga 055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonya?
1: Ya Bid, ya Go.
0: Ya Bid. Oh ya, ya Bid. Apa kabar ya Bid?
1: Apa Bid?
0: Alhamdulillahnya tengah di pad ya Bid.
1: Ya tengah di rumah.
0: Oke, good ya Bid. Silakan tanggapi tema ya Bid. Kiban cara mendidik anak ala Rasulullah.
1: Kiban nih.
0: Cara mendidik anak menurut Rasulullah, ala Rasulullah itu baiknya seperti apa?
1: Ini tajuk babu, tajuk nama yang ibu,
0: anak
1: sama yang geget, anaknya, ajarin yang betul-betul, tajuk. Baik tayu pegah, tayu acok, dah tak gopek, sedikit nyanyang gitu.
0: Iya, yang mantap. Dan
1: berasal karena tayu menyuk. Padu nak tu ke hantuk jauh-jauh dengan Allah. Mana tanya, han nak tu ke?
0: Iya.
1: Han apa harapan?
0: Iya.
1: Dia ada harga ketepon juga.
0: Jadi kalau udah paham dari sejak kecil dia akan bertingkah laku yang baik.
1: Boboh yang bego pun han.
0: Baik, ya Bid. Nyaman dong ya Bid.
1: Nyaman dong
0: ya. Kiban lagu?
1: Lagu-lagu Rukun Kelimong.
0: Rukun Kelimong ya. Enggak. Salim silakan.
1: Salim ke Kak Anji selamat.
0: Ke Bandung-Bandung ya. Terima kasih ya Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bid ya, di mana ya Bid? Ulekaring ya Bid ya. Wareh, nanti kita pukul 11 kami akan menghadirkan dialog Si Rebuh ya, dialog interaktif Si Rebuh, pendidikan, peradaban dan masa depan Indonesia. Itu yang akan kita perbincangkan nanti. Wareh juga bisa ikutan nanti ya. Di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Diterima lagi 886. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Wareh Lun Sayang. Wareh Lun Sayang. Buha baurun Wareh. Alhamdulillah. Hari ini ada rencana terseduh-seduh? Tadi Uti udah keluar air mata, ya kan?
2: Hanjukun, sok kuat, hana kaki. Itu kadang nyemplung, kadang kan tanya ke anu, tiba-tiba tu kan ingat tentang mak katanya.
0: Teringat mak karena mak itu bagaimana memperlakukan kita dulu, ya kan?
2: Makanya tanya juga betul mak anu.
0: Iya. Jadi yang Kak Yana tahu bagaimana ini kalau kita menirukan cara Rasulullah itu mendidik anaknya harusnya seperti apa dulu?
2: Menurut Lun Kak Anggi yang mulai dalam kandungan ini.
0: Betul.
2: Mulai dalam kandungan tanya apa juga yang halal-halal akan berpengaruh sih ke janin enggak gitu.
0: Betul ya.
2: Tanya tanya salat, tanya tabu, agar tuh yang tanya puputnya menularkan tanya
0: iya.
2: Dari dalam kandungan di lagi terapi orang barat kan ikut dengar lagu musik bak perutnya.
0: Betul.
2: Jadi tanya ana tak pakai metode, jangan tak pakai metode dengan cara tanya dari dalam, tapi puasa, tak salat kan.
0: Iya.
2: Nah, akan berubah tanya untuk lelahe Kak Anggi tak dengar ayat-ayat Allah lam ayun wa tayun yang tak dengar lagu Ariel Noah. Dengar cak-cak tanya. Tak apa nyan selawat-selawat. Di dalam jae-jaenya kena ada nanti anak lo raya bermutuah bahagia. Itu kan sabah doa kan.
0: Iya, betul, betul.
2: Setiap ucapan urung ci waktu saat ayon ni doa kan. Maka kita kan jin lado mana kan angge waktu dia ayon mesti bi ayon ba adik je so bakka aji nak kan. Ba adik mak aji lah sebenarnya yeah. Si bayi yang tak adik bayi.
0: Iya, yeah. Iya. Yeah.
2: Neng kan dia ayon mentang kan dia hanai mencai hanai selalu bagi mak ayon.
0: Beda, enggak tidur tidur dia.
2: Oleh nanti lam ayon kan dia. Tak apa kan dengan kreatif la ilaha illallah. Mak aji biasa.
0: Sudah dibiasakan, iya. Ya.
2: Jadi dia ayon nek tak aji lemak cik ataupun lesonya hanai dia ayon tok.
0: Iya, dia sudah minta sendiri ya.
2: Karena tubuh kita terbiasa dari bayi dan kedua hal-hal yang enggak.
0: Iya.
2: Elinya di saat aji kajir ibu kahaba kak Anggi dapat no bahasa bahasa yang enggak. Gerakan-gerakan sholat, dapat no yang bubut alif ba walaupun hanya antik dari alif kait kait tung ba sa, kan alif ba sa se, nah gitu kan.
0: Iya.
2: Yang kan dari awal tanya bertahap tepuno
0: betul kan? Betul
2: step by step. Setelah wadayah baca gaji ijab dengan agamnya ya di ijab mesti kadang yang bayangan lagi bani pakai ijab mesti ya ini ya hajinya banu mesti tapi dengan syarat anak diajarkan adab kan?
0: Iya jangan jangan sekedar dibawa ya.
2: Bentuk lah masjid tak perlu hanu lagi kami ingin dalam masjid itu mana itu gede ibu karugok sembahyang kan lagi yang berarti tentang anak betul memang tepatnya bermain lagi juga Rasulullah ini jamaah jadi masjid tapi kan mana adab ni kan
0: betul betul
2: lagi kejadian lagi lon sembahyang orang raya berosak kan dengan khusyuk tak sembahyang kayak mepet-pet dikutanya plung-plung
0: iya
2: jadi menyegupa anak buat masjid pukul sembahyang orang raya pukulnya gepuduk anak beger diajarkan adab bahawa saja dalam masjidnya hanjut lagi
0: aku
2: tak ajak pendopo bupati macam haji lagi aku lambat rumah Allah kan menandai
0: betul-betul
2: sampai mengganggu gop sembahyang gobut gop selawat terkadang ini tak dengar long maghrib lagi dengan ceramah tentu saya tertipu dengar
0: tapi iya
2: jadi kepa dah nyotok sembahyang anak anak tak penuh adab kan anak gop ini jadi ingin tak perlu anaknya tanya tapi contoh kan
0: pastinya memberikan contoh ya
2: memberikan contoh tengok anak-anak yang itu tadi kan tak ribut-ribut ya itu baik kan jadi inilah cara-cara orang tua untuk mengajarkannya kan
0: iya namanya juga jadi masih yang membimbing mendidik ya jadi
2: ini kan mantelan tahap bimbingan
0: tahapan dia
2: ya kemudian waktu adik di katanya kak Gi pekan ini dengan apa alasan ni? Bek saja khuatir di pegat salah ke hukumnya bek kat ni. Tapi tak pegah bahawa saja kesalahan yang dipubut berakibatnya. Kebenaran yang dipubut berakibatnya.
0: Jadi, sampaikan alasan kenapa kita marah.
2: Bek saya poh, bek saya hukum, tak kasih makan. Ya tak pandol dulu, saya tak kasih makan.
0: Betul.
2: Nampak lagi nanti ladung wikat, ladung halubi
0: sampai
2: nampak lagi nanti. Tapi berikan pemahaman ke dia, karena dia lagi butuh ya, Pak. Dia tengah butuh pemahaman kat dia. Jadi ni kan dari ubit tak puno kak Anggi. Saya tak susah untuk tajarkan. Karena dari ubit kan ibarat saringan kak Anggi. Menyanyi karena saringan dari rumah, dari urungci ini. Yang tidak itu di luar akan susah untuk masuk pengaruh-pengaruh yang ada di luar.
0: Iya, betul. Jadi gak karena sudah diajarkan dulu dia, dicontohkan yang baik-baik ya. Baik.
2: Karena kan Rasulullah kan cara pengajaran beliau kan dengan cara
0: dialog. Dengan cara, iya. Betul, betul.
2: Dengan diskusi, iya. Truno nilai-nilai Islam sejak dari ugu dengan secara bertahap dengan Truno bersikap adil,
0: iya. Jujur, amanah, iya iya.
2: Amanah.
0: Betul.
2: Tidak dapatkan anak dalam hal-hal berbuat baik kan. Maksudnya tidak bersedekah nyolah di pasai kan. Yang pengen tajuk Pak Jaro anak dari ujuk turun sedekahnya kan.
0: Iya iya.
2: Memberikan contoh, mengajarkan, mengajak dia.
0: Betul, betul. Iya.
2: Tidak, tapi kita bubuk masukkan dia dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal tanya berderma, pukusan tidak jauh buat yatim. Antarkan dia yang antarkan. Jadi dengan terbiasa lagi nanti dia akan berbuat seperti itu.
0: Itulah mengajak ya. Bukan ya, hanya mengajak, disampaikan, mengajarkan. Tapi kita mengajak, mengajarkan, memberikan contoh ya.
2: Memberikan contoh.
0: Baik.
2: Jadi, baik. Jangan menyuruh-nyuruh tak. Tapi di mana mukhom bagaiman?
0: Iya.
2: Adik pergi sana pergi kasih untuk kayak mana cara pergi, kayak mana cara kasih.
0: Tidak ada? Tahu dia kalau enggak memang dibawakan gitu ya, diajarkan.
2: Iya. Ini kita kasih dengan tangan kanan. Kena adab sih kita bilang assalamualaikum. Dadap asu jam yang ada perunak kayak jak aja tutup jadi kasih mak kami.
0: Iya. Tidak ada tidak ada kesopanannya, etikanya ya. Oke. Baik. Baik Kak Yana, nyan mantong Kak Yana. Get. Lagu Kak.
2: Urangnya lagu lain dari Cuk Tumala Kak Anggi, timang-timang Kak.
0: Timang-timang. Anak lun sayang.
2: Anak lun sayang.
0: Siapa tadi yang bawa? Cuk Tumala ya.
2: Cuk Tumala,
0: Agak. Silakan Salim.
2: Oke, Salim pun saya Kak Anggi. Sehat-sehat.
0: Terima kasih Kak. Doa yang sama ya Kak Yana. Sama-sama.
2: Yang kada mentamang mandu buno.
0: Iya.
2: Titik tengok.
0: Mandum-mandum good. Terima kasih Kak Yana. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana di Lambaru ya. Mbak Petunjuk 055. Halo assalamualaikum. Halo 47055. Mana nih suaranya? Silakan lagi ya yang ada di line telepon 47055 yang tadi sudah terjatuh ya. Oke, Bang Basri bisa dicoba lagi di sini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: Wak John.
0: Wak John. Gimana kabar uronya, Wak John?
3: Uronya flip-flip but uroji.
0: Wak John, kalau di jalur ini sekali aja udah masuk Wak John ya?
3: ya betul-betul. betul kan ini begal.
0: Apa kegiatan Wak John?
3: Orangnya mentong cik ada pedi ane tu lah baru.
0: Oh iya, jangan apa lelah-lelah kali ni kan mau solat Jumat juga sebentar lagi ya kan?
3: Iya, betul. Ini dah ajak Jumat lah tu tadi.
0: Iya, Jumat berkah. Mudah-mudahan berkah memandu Wak John ya.
3: Iya, betul.
0: Gad Wak John, kiban Wak John menurut Wak John mendidik anak seperti yang dilakukan Rasulullah.
3: Yang kamu tu, jadi mendidik kanan lah, nanti kita jaga ni berdidik ni awak. Jadi yang anda get tak pegal baik-baik lagi nya.
0: Sejak kapan itu diberikan pendidikan yang baik?
3: Waktu kecil.
0: Kecil kira-kira umur berapa tu, Ajun?
3: Umur kelas 3 SD.
0: Oh, tu enggak kecil lagi kalau kelas 3 SD.
3: ya, harus kecil disuruh ngajian nanti ya.
0: Kelas 3 SD ya suruh ngaji.
3: Suruh ngaji.
0: Tapi kan dari bayi sudah dididik ya.
3: Kalau
0: kelas 3 SD kita baru memulai udah telat tuh Wak John ya.
3: Udah sempat
0: jadi bandit ya Wak John.
3: Ya betul. Kalau kecil-kecil tuh kayak urus sama mak didiknya kan.
0: Oh man, Wak John salah kali, enggak boleh gitu Wak John. Mendidik anak tuh bukan hanya urusan mama Wak John. Mama udah capek masak, nyuci, bersihin semua, masa dia lagi harus mendidik ayahnya yang harus kasih contoh. Wak John ya.
3: Betul-betul di rumah.
0: Iya Wak John. Pulang Wak John, kalau misalnya tanggung jawab misalnya urusan sholatnya.
3: Ya betul. Dia baca Quran.
0: Iya.
3: Dayu pupuk triu semayang.
0: Betul. Ya.
3: Jadi keban jadi yang buruk-buruk bebetnya bek kerja. Yang kelegenya.
0: Get Wak John. Terima kasih Wak John.
3: Lagu pu lagu.
0: Pu lagu.
3: Siti Mercedes kali.
0: Oh, jangan Siti Mercedes ni hari Jumaat.
3: Oh ya, betul-betul. Oh ini Sabra Muda.
0: Yang mau Anggi putar nih Rukun Kelimong.
3: Ya, udah diputar.
0: Belum diputar.
3: Rukun dari Bunuh Rahab ya. Ya, boleh.
0: Ya. Selim
3: Ji. Gedon pun baik sehat tapi ya.
0: Amin, terima kasih Wak John. Mudah-mudahan Wak John pih lagi nyan ya. Sehat ya, sapi.
3: Alhamdulillah. Alang ke Nurun. Alang ke Kak Cun yang tengah bantau.
0: Iya.
3: Alang ke Kak Eli pun.
0: Iya.
3: Ke Kak Hayati. Ke Kak Yana di Lambaru.
0: Betul.
3: Ke Bantu-Bantu. Ke Pak Amri.
0: Pak Amri.
3: Di Kota Amri.
0: Pak Amri.
3: Di Amri di Kota Malaka.
0: Iya.
3: Ke Cik Polen di Jeruk nan. Alihnya ke ke Pak Jafar di Piung.
0: Iya, ke mandu-mandu Wak John ya.
3: Ke mandu-mandu
0: terima kasih Wak John.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dan Wak John ya. Warih tadengi le warih lagu yang gelake le Bunda Hakan Buno ya, lagi lagu dari Bang Rafli ya. Wasit ke ane. Dengan lagu yang gelake le Yabit ngan Wak John ya, Rukun Kelimong.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Terima kasih Mari yang mantang setia ya. Si Rebu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan masih dihadirkan untuk Anda. Sedikit lagi waktu kita menggapai pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Baik, kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
0: Apa kabar urangnya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, Bang Basri nya tengah di rumah.
1: Ya, Kak Anggi.
0: Kiban cuaca pi
1: urangnya.
0: Tip-tip uro lagi nyan ya.
1: Tip uro lagi nyan. Mungkin nak ujian tapi trip ujian tapi hana tu nyai.
0: Nah pula ya. Bang Basri silakan tanggapi tema Bang Basri karena kita jam 11 mau dialog ini ya.
1: Ya. Menuan tanya mendidik anak dari bayi dalam kandungan tadi di pun kan.
0: Iya iya.
1: Yang di sinan pun karena pakan tak pegah munan. Capaiu makanan be yang harian be yang tubuhan mesti ngage yang gak angin menyenyan pun terjaga dari bayi dalam kandungan insya Allah anin tanya anin yang saleh ataupun yang saleh ada
0: iya
1: ya kembalinya mesti ada napi mak pun urut gak be apa urumuk saya tagun kuah tapi kuingin tapi kan nyan hanjir so nyan tadi tamang lam lam dada tanya lam uberi tak anaknya tinggal dicurut aja yang kami.
0: Iya, dia meniru ya?
1: Ya meniru ya betul. Ini hanjirnya. Belum barang yang harimu yang cepuhan hanjir.
0: Iya.
1: Ya. Mungkin buta tak pernah ke anaknya. Yang pertama dia itu ri Allah ilmu tauhid kan.
0: Iya ilmu tauhid. Ya,
1: tak tanam ke anaknya khawatir jika nak kajit ibu kahabah lah dikrek dua. Kalau tak tanam maju ilmu tauhid itu ri Allah. Kalian ilmu fikih dan ilmu tak tahu nyan daya boh ilmu harus tak betul pula bahan yang kita nyuka anji.
0: Iya.
1: Coba bayangkan hanya kairin karunia Allah memang Allahnya utuh carong Allahnya.
0: Iya.
1: Si bayangkan ialah oh, mungkin bisa nantikan ia tak boleh dikan ia tahu si bayangkan kak anji.
0: Iya iya.
1: Yang menyertanya nak tak buat ilmu kitab tauhid nyan kata tu akiban yang kuasa Allah. Kamu nanggangi.
0: Betul betul
1: ya. Nyan. Yang menang kan ni, cuman anggun kon ini guru pertama urang si antara dua urang si
0: betul
1: rumah.
0: Betul ya.
1: Yes. Ya, yang harus memberikan contoh. Aja, dan dayu pernah mak kita pernah aja, mesti doa supaya baca dari kecil sampai dewasa aja. Sehingga aja item ya supaya dijak jumaat dan sebagai-bagai di sanggian. Nanti yang kami.
0: Get Bang Basri, terima kasih Bang Basri.
1: Agak mantang kami.
0: Iya.
1: Lebih mantang lagunya waktu kita tinggal lebih sabar rukun leblah macam.
0: Rukun leblah. Ya, insya Allah mudah-mudahan sempat ya.
1: Get.
0: Makasih Bang Basri.

Nah, Bang Basri di Sigli ya, Warihlun. Tadi Rukun Kelimong sudah dihadirkan ya. Kita hadirkan dulu lagu yang Kak Yana pilihkan ya. Kak Yana tadi ingin mendengarkan sebuah lagu dari Cut Gemala ya. Ini dia tembangnya, Timang Timang.

Thank you.

0: Terima kasih Ware. Demikian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, Rukun Leblah, yang dipilihkan oleh Bang Basri tadi ya. Mudah-mudahan Bang Basri terhibur juga ya, Bang Basri ya. Ware yang terus setia bersama Perompal RRI Banda Aceh, terima kasih untuk Ware yang sudah menanggapi tema kita untuk hari ini. Jadi tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik terbaik Ware ya. Beliau tidak pernah punya kelas, tapi semua sahabat dari anak-anaknya di sekitarnya terdidik akhlaknya. Dan tentunya Waris, seperti yang Waris sudah sampaikan tadi, bahwa kita harus memberikan keteladanan kepada anak-anak seperti yang diperintahkan ya. Keteladanan sebelum kita memerintah kepada anak, tapi kita memberikan contoh dulu. Rasulullah tidak pernah bilang jangan marah sambil beliau marah, Warihlun. Jadi tapi kita tuh sering melakukannya ya. Marah dulu gitu ya Warih ya, baru menyampaikan. Namun menjaga emosi, tentunya memberikan contoh, kemudian mengajak, dan juga komitmen gitu ya, dalam apapun yang diajarkan kepada anak, mencontoh Rasulullah tadi ya, tanamkan tauhid, tanamkan akhlak sejak dini, sesuaikan dengan usia gitu ya. Jadi tidak semua sama tentunya, adil juga ke semua anak, dan diberikan rasa tanggung jawab, juga mendoakan, bukan melaknat. Meskipun mungkin sangat kita kesal gitu dengan tingkah yang namanya anak-anak ya. Nah, demikian itu Warih mendidik ala Rasulullah. Terima kasih banyak tadi untuk Warih yang sudah bergabung dan menanggapi tema untuk hari ini di ajang si Rebuh. Selanjutnya Warih Lun, kita akan memasuki satu acara lagi, yaitu dialog interaktif.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Pro 4 FM, suara Aceh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun, dimanapun Anda berada, yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Baik Warihlun, kita kembali bersama dalam acara Dialog Serbu untuk edisi hari ini ya Warih. Bagaimana kabar Anda? Kami berharap semoga semuanya sehat. Warih, Anda bisa terus mendengarkan kami melalui RRI Digital, juga melalui FM 88,6 MHz. Dan Warihlun, Anda juga bisa menyaksikan Dialog Serbu untuk hari ini melalui YouTube RRI Banda Aceh Live. Baik, Warih, kita mengangkat tema mengenai pendidikan, peradaban, dan masa depan Indonesia. Nah, tentunya kalau berbicara mengenai pendidikan ya Warih ya, kalau pendidikan itu bukan hanya sesuatu yang kita bicarakan ini di rumah saja ya, meskipun tadi kita sudah menyinggungnya, pendidikan orang tua kepada anak. Pendidikan itu juga bukan hanya di sangkut pautnya antara orang tua dan anak, juga masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya Warih ya. Nah, mengenai pendidikan, peradaban, dan masa depan Indonesia, ini kita akan mengajak berbincang narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Coba kita sapa, ada Bunda Siti Nur Hidayah, SPD MSC, beliau selaku pembina sekolah alam Kahfiz Aceh. Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Kembali bersama hari ini Bunda.
2: Iya, betul Kak Anggi.
1: Sehat segar wal bugar.
2: Masya Allah, harus ya.
1: Harus ya Bunda ya. Oke, baik Bunda, tentunya ini mengenai pendidikan, peradaban, masa depan Indonesia. Kalau mengenai pendidikan, tentunya tidak akan ada habis-habisnya kita membicarakan pendidikan ini di sepanjang usia, di manapun itu Bunda ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, kalau kita lihat pendidikan kita saat ini, pendidikan di, kita tidak mengatakan hanya di Aceh ya, tapi secara keseluruhan di negara kita ini, kita bisa dikatakan agak miris sekarang ini.
2: Betul, betul.
1: Karena kondisi kita sama-sama sudah tahu bahwa ya apalagi di tengah gejolak masa saat ini gitu ya Bunda ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pendidikan ini Bunda, apalagi dalam pendidikan itu berpengaruh sekali adanya kebijakan-kebijakan dari pemangku kebijakan gitu. Iya, yang dan apa saja nih kebijakan mengatur tentang pendidikan di Indonesia Bunda?
2: Ya, sebenarnya berbicara pendidikan tentu harus ada payung hukumnya ya Kak Anggi, agar apa yang kita lakukan itu menjadi formal dan tentu saja terlindungi begitu. Nah, kalau berbicara undang-undang, kebijakan yang ada di dalam pemerintah kita untuk memudahkan itu terjadi maka atau terlaksana, maka perlu disusun yang namanya sistem ya, atau undang-undang kita bilang. Jadi kalau dalam pemerintah kita itu ada namanya Sisdiknas. Jadi sana di dalamnya itu ada undang-undang yang mengatur tentang tata kelola pendidikan itu seperti apa, tenaga pendidiknya begitu ya. Dan kemudian juga ada juga peraturan tentang jenjang siswa, guru gitu ya. Bagaimana perubahannya, kurikulum yang akan diajarkan kepada siswa begitu. Jadi dari undang-undang ini maka penyelenggara sekolah itu lebih kepada lebih terkontrol, lebih terarah, seperti kayak kereta api yang disediakan rel, dia tidak akan keluar dari jalur yang sudah ditetapkan begitu. Maka penting sekali siapapun yang menyelenggarakan pendidikan, baik di pemerintah atau sekolah negeri ataupun yang di swasta, ini penting sekali memegang kebijakan ini Kak Anggi. Maka sebenarnya kita, kalaupun tadi Kak Anggi bilang keresahan tentang dunia pendidikan, betul ya. Maka idealnya apa yang diatur dalam undang-undang itu akan membantu menjawab keresahan yang terjadi. Nah, tetapi memang dalam tataran prakteknya kita perlu juga ubah suai. Nah, seperti misalnya kebijakan kurikulum ya yang ada di Indonesia dari jenjang TK sampai nanti ke perguruan tinggi, sebetulnya sama tuh undang-undangnya, ke sistem pendidikannya. Kalau kita nyebutnya sekarang tuh sistem pendidikan apa namanya, ramah atau cinta anak ya, sebelumnya kurikulum merdeka begitu ya. Apapun kebijakan pemerintah terkait undang-undang pendidikan yang dikeluarkan, idealnya harus menjawab kebutuhan masyarakat. Tapi di dalam masyarakat kita, walaupun kurikulumnya sama nih, acuannya sama, tapi praktik di beberapa daerah tentu bisa sangat diadopt dan adapt. Jadi bisa diambil, tapi juga harus dan wajib disesuaikan.
1: Sesuaikan dengan tadi undang-undang daerah, tadi.
2: Iya, undang-undang tadi. Misalnya kita di Aceh. Tentu ada beberapa, kalau kita di Aceh kan ada konun ya. Kanun-kanun yang mengatur tentang pendidikan daerah. Nah ini yang harusnya diubah suai, tapi tidak boleh lari dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, begitu. Tapi nanti kalau di Papua lain lagi.
1: Lain lagi ya.
2: Di Jawa juga lain
1: sesuai
2: lagi.
1: Sesuai dengan kondisi daerah juga ya. Tapi tetap pada lorongnya tadi, pada jalurnya tadi
2: pada
1: ya.
2: Pada jalurnya, benar Kak.
1: Undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah tadi Bunda sudah mengatakan bahwa juga pendidikan itu memang berjenjang ya, dari usia dini sampai kuliah, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah untuk penerapan pendidikan seluruh jenjang di Indonesia ini, menurut Bunda bagaimana nih penerapannya, Bunda?
2: Nah ini kalau sudah penerapannya tentu akan banyak dinamika nih Kak Anggi ya. Awal penerapan jenjang itu adalah sistem apa ya, dunia persekolahan ya. Jadi kan ini ada dua hal berbeda ya Kak Anggi, antara pendidikan dengan persekolahan. Pendidikan itu bisa diakses ya, no barriers gitu kalau kita bilangnya, tidak boleh ada batasan begitu ya. Tapi kalau di dunia persekolahan ini yang kadang-kadang jadinya kaku kalau tidak bisa mengadopnya, dan juga tidak bisa mengadaptnya pula. Nah ini contohnya begini, misal ada kebijakan nih jenjang TK misalnya ya Kak Anggi. Itu kan dulu ada sempat disampaikan bahwa di jenjang TK, siswa TK itu dilarang untuk memaksa untuk mengajarkan baca tulis, karena itu fase main dan lain sebagainya. Nah ini kan harus dimaknai dengan bijaksana begitu. Di tatarannya, anak-anak harus sudah dihadapkan pada masuk SD harus tes baca sebagian sekolah.
1: Betul, ya.
2: Nah, walaupun dalam kebijakan pemerintah itu kan tidak diwajibkan membuat tes-tes seperti itu ketika masuk di jenjang SD misalnya. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa ketika ada kebijakan turun dari pemerintah, maka kita di setiap jenjang itu harus bisa membaca, mencerna, dan sampai ke teknis pelaksanaannya, sehingga ini akan memudahkan kita. Contoh misalnya jenjang ini, kenapa sih dunia pendidikan diatur dengan membagi jenjang-jenjang? Ini kan sebenarnya ada teori tentang perkembangan anak pula. Jadi bicara pendidikan gak bisa lepas juga nih dari teori psikologinya. Misalnya kenapa anak-anak kalau belajar di usianya itu lebih mudah? Nah pertanyaannya, memudahkan guru atau memudahkan siapa? Nah misalnya kayak saya tanya lah Kak Anggi, Kak Anggi kalau ingat-ingat ya, teman Kak Anggi usianya sama gak?
1: Teman waktu sekolah.
2: Teman waktu sekolah.
1: Iya sama, rata-rata sama.
2: Kalau di sekolah kan? Di dunia nyata bagaimana?
1: Iya berbeda pastinya.
2: Berbeda, dari lintas usia. Nah maka sebenarnya jenjang pendidikan berbasis usia ini pada dasarnya adalah untuk memudahkan guru. Tapi anak-anak punya kebutuhan lain, Kak Anggi.
1: Berbeda juga ya, dari harus, A ke B berbeda.
2: Dia harus kenal dengan multidimensi, multis usia, ya, multi karakter dan lain sebagainya. Jadi walaupun misalnya di jenjang persekolahan diatur berdasarkan yang kelas yang usia 4 sama 4, yang kelas yang usia 5 sama 5 begitu ya dan lain sebagainya. Maka ini sebenarnya untuk memudahkan si guru agar penyampaian materi, penyampaian pembelajaran itu bisa lebih satu kata atau satu vibes lah. Misalnya kalau rata-rata anak usia 4 sampai 5 tahun kebutuhannya main, maka metode yang akan dilakukan oleh si guru kepada siswa itu akan disesuaikan dengan kebutuhan bermain tadi. Nah bayangkan kalau satu kelas itu multi usia. Ini tantangan Kak Anggi. Tapi ada beberapa kebutuhan yang bisa didapat. Nah ini contohnya di sekolah alam misalnya. Di sekolah alam itu kita ada yang namanya mengadaptasi siswa yang memang multi usia bergabung dalam satu kelas. Hmm. Ini bisa kita lakukan asal pakai ilmunya juga, yaitu ilmu metode bagaimana pengelolaan kelas dengan siswa yang berjenjang usia begitu. Nah, misalnya kita di kelas 1 sama kelas 2, itu beberapa kegiatan itu selalu kita buatnya barengan. Misalnya kayak ada program outing, mungkin keluar kelas, atau kegiatan senam, atau kegiatan lain-lain, atau kegiatan berkebun. Tapi apa yang membedakannya? Tentu level kesulitan. Karena di setiap jenjang itu pasti ada capaian yang dia tuntas dulu, sehingga nanti ketika dia naik ke jenjang berikutnya, dia sudah bisa menyesuaikan. Nah, tapi kalau misalnya jenjang-jenjang ini langsung ditabrak lari, maka ini yang nanti membuat siswa ini nggak bisa kenal dirinya sedang fase apa nih, begitu. Nah, jadi itu dia, satu sisi kita harus mengenal fase tumbuh kembang anak, tapi di sisi lain kita juga harus mampu men-switch atau ubah suai situasi yang ada di masyarakat kita. Jadi yang ingat gak dulu kalau kita masuk sekolah ada istilahnya senior,
1: betul, junior
2: gitu ya. Nah, maka sistem pendidikan dengan pendekatan multi usia ini sebenarnya bisa memutus mata rantai
1: yang seperti
2: pembulian
1: itu
2: seperti itu tadi. Jadi ada beberapa negara ya sudah mulai mengadop sistem metode belajar begitu. Justru bisa mematahkan senior itu yang awalnya kayak memberi perintah, merasa dia paling berkuasa, jatuhnya dia menyayangi adik-adiknya. Dan itu kita laksanakan di sekolah alam, Kak. Dan terasa bahwa ketika adik-adik datang, kakaknya ada menyambut, itu dia happy, jadi
1: happy,
2: kakak
1: ya? Jadi dekat, semakin dekat gitu ya, merasa seperti satu keluarga.
2: Betul.
1: Jadi tidak merasa saingan.
2: Betul, Kak.
1: Iya. Jadi berarti ini kalau kita lihat dari perkembangan dunia saat ini seperti itu, apalagi banyak mereka mendapatkan contoh-contoh yang tidak baik, kurang baik di media.
2: Betul.
1: Bisa menjadi contoh. Jadi ini bisa diputus mata rantai itu di ketika kita melakukan pendidikan itu.
2: Yes, betul.
1: Jenjang ya.
2: Multi
1: jenjang.
2: Usia.
1: Multi usia ini tadi ya. Oke, baik. Jadi ini mungkin tentunya kalau kita berbicara hal plus minus tetap ada, Bunda.
2: Pasti ada.
1: Seperti tadi yang sama usia di situ bisa memudahkan bagi guru, tapi ada hal lain yang memang mereka tidak dapat.
2: Iya. Maka sebenarnya jenjang ini tertolong untuk mengukur kognisinya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu kan ada tiga ranah yang kita sebut dengan afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Dari segi kognisi, anak-anak mengetahui sesuatu itu kan dari mengenal kata, angka, begitu ya. Itu jenjangnya memang mulai dari remember sampai dia menjadi sebuah pengetahuan, sampai pada akhirnya dia bisa menjadi create. Ada 6 jenjang tuh level kognisi pada diri setiap manusia gitu. Nah, untuk anak-anak yang levelnya di bawah, dia harus melalui pemahaman dulu dengan mengingat, mengenal, begitu ya. Oh, ini yang namanya rumput. Oh, ini yang namanya tanaman. Kenapa bedanya pohon dengan tanaman? Itu kan remember dulu, konsep dasarnya duduk. Nah, ini kan hanya bisa dilakukan untuk kelas rendah. Jadi kalau bangunan ini ibaratnya pondasi, begitu, Kak. Lolos pondasi ini kuat dia, sehingga nanti dia masuk ke jenjang berikutnya dia udah kuat. Nah, kalau dari sisi kognisi, jenjang tadi memang benar, ada TK usia segini, ada SD usia segini, itu tertolong dari sisi kognisi. Tapi ada sisi afeksi yang dia harus juga dikenalkan dengan multi usia tadi. Jadi kalau ditanya kelebihan dan kekurangan adalah fokus kepada ranah apa yang akan kita berikan kepada siswa tadi. Misalnya kognisi itu wajib memang dibedakan, karena level dia gak mungkin mengerjakan soal kelas 3 ketika dia masih kelas 1, kecuali ada pendekatan yang ekstra, misalnya kelas akselerasi atau dari kecil dia sudah dapat paparan pengetahuan yang lebih dari orang tuanya misalnya. Tapi normally, secara normal, anak-anak di kelas 1 ya dihidangkan materi-materi dasar untuk kelas 1. Nanti kelas 2 itu lagi. Nah, kalau dari segi kognisi, betul, jenjang itu akan sangat menolong si guru dan juga menolong si siswa. Nah, tapi ada yang perlu diantisipasi apa? Afeksi dan psikomotorik. Nah, jadi keseimbangan itu yang saya sebut tadi adaptability-nya, begitu Kak.
1: Jadi kalau begitu ini kalau kita bicara dari penjelasan Bunda ini, kayaknya lebih mengena ini yang beda jenjang ini tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Lebih mengena karena ada banyak hal yang memang sekaligus dia bisa dapat afeksi. Betul. Bunda boleh dijelaskan dulu lebih rinci mungkin afeksi seperti apa?
2: Oke. Dan baik. Jadi afeksi itu Kak, contoh misalnya menyapa, assalamualaikum, nanti ada yang jawab waalaikumsalam. Tapi ada yang bilang assalamualaikum, dia nggak jawab. Berarti ini ada yang perlu dikenalkan afeksinya itu adalah bagaimana bersikap. Ada yang memberi salam, maka kita wajib. Ya kalau nggak menjawab salam, dosa dong. Iya. Nah itu afeksi. Meletakkan sendal ketika masuk ke ruangan yang nggak boleh pakai sendal di tempatnya. Jadi ketika masuk, naruh, itu afeksi. Udah main berserak nih, kok pulang masih berserak, berarti afeksinya ada masalah nih. Maka harusnya dia mengambil dan mengembalikan pada tempatnya, itu afeksi. Nah itu dari sisi keterampilan hidup yang sudah sehari-hari. Nanti dengan orang lain misalnya tidak boleh berteriak misalnya. Dengan yang lebih tua harus maaf saya boleh enggak gitu. Tapi dengan yang bawah juga enggak boleh membentak. Mentang-mentang dia usianya lebih tinggi dia merasa super. Kamu kan adek, ayo ambilin itu misalnya. Nah ini afeksi. Nah itulah yang tadi saya maksud ketika kita pakai adaptasi multi usia tertolong afeksinya, tapi dari sisi kognisi perjenjangan ini juga harus menjadi catatan bagi sang guru.
1: Ah, itu bagaimana itu?
2: Nah, artinya ketika misalnya nih pernah nggak kakak kursus bahasa Inggris misalnya?
1: Iya.
2: Kelas di dalam satu kelas itu kadang-kadang nggak sama loh usianya.
1: Iya.
2: Tapi yang diukur apanya kak? Level kemampuannya ya. Misalnya oh ada kelas misalnya basic
1: grammar
2: gitu ya, grammar. Nah, itu kan yang dipelajari to be dulu begitu ya dan lain-lain. Tapi ini ada satu anak yang sejak dari rumah dia sudah cas-cisusnya Inggris misalnya. Good morning, how are you? Udah tiap hari itu aja tuh sama orang tuanya. Apa iya ketika kelas 1 SD dia udah bisa mom could you like please tiba-tiba dia masuk dikasih di kelas basic.
1: Betul.
2: Pasti enggak
1: kan
2: mungkin.
1: Enggak mau pun dia di situ.
2: Yes.
1: Bosan dia.
2: Iya. Dan itu kognisi Kak. Jadi kalau dari segi kognisi ketika memang kemampuan dia memang sudah tidak di levelnya, dia boleh enggak akselerasi? Boleh.
1: Boleh.
2: Maka dia boleh jadi yang diambilnya bukan basic lagi tapi kelas conversation misalnya. Atau mungkin kelas yang bilingual atau apa dan lain sebagainya. Maka ini yang tadi kita harus bisa memahami konsep pendidikan secara menyeluruh sehingga nanti gak gagap dalam penyelenggaraan teknis di dunia persekolahan begitu.
1: Iya.
2: Itu dia Kak.
1: Baik, aduh menarik sekali ini mengenai pendidikan, peradaban dan masa depan Indonesia. Warehlun, kami sudah bisa mempersilahkan Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami. Mungkin ada yang ingin didiskusikan ya mengenai pendidikan, peradaban dan masa depan Indonesia ini. Silakan di line telepon 0651470055, juga bisa di 0811-6713-886. Warih juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya di 0812-6972-881. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui YouTube ya, RRI Banda Aceh Live. Kita terima dulu Bunda penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, ini suaranya sudah sangat dikenal ya Kak Yana ya.
2: Ya Kak Yana.
1: Kak Yana lagi ngapain ini Kak Yana?
3: Ini lagi masak-masak.
1: Masak-masak. Masak bodoh, Kak Anggi. Iya, tapi beneran. Bukan masak bodoh ya.
3: Masak beneran.
1: Ya. Masak beneran ya. Silakan Kak Yana, ada yang ingin ditanyakan.
3: Assalamualaikum Bunda Daya.
2: Waalaikumsalam Kak Yana.
3: Kita pernah ketemu loh Bunda, tapi Bunda mungkin gak ingat ya.
1: Ingatlah.
2: Ada di meeting dulu ya, acara
1: iya,
2: RRI ya.
1: Betul.
3: Sehari ketemu di RRI kita di dalam rapat itu ya.
2: Iya.
3: Itu. Gini Bunda, saya ingin nanya. Karena saya mendengar ini di Masjid Raya Baitur Rahman, tuh Bunda saat ceramah setelah sholat maghrib itu ya. Ustaz ceramah, tapi si anak-anak ribut banget tuh yang jerit-jerit. Nah, apa-apa kadang pernah yang nggak kedengaran apa yang Ustaz itu ngomong bicarakan ya. Apakah itu karena salah afeksinya seperti Bunda Daya bilang dari afeksi ya, kan, itu atau bagaimana? Itu memang dari keluarga atau orang tua yang nggak memberi nasihat atau memberi pengarahan tentang adab gitu. Itu saja Bunda.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Kak Yana ya. Silakan lagi ya Warih yang ingin bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Dengan Budi, Bu, di Ulekaring.
1: Pak Budi di Ulekaring. Iya, baik. Silakan, Pak Budi.
4: Assalamualaikum, Bunda.
2: Waalaikumsalam, Pak Budi.
4: Saya ingin bertanya begini, Bunda. Apakah yang Bunda jelaskan tadi barusan itu juga berlaku bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus? Misalnya begini, mereka-mereka yang anak-anak disleksia misalnya, ataupun yang high autism kan, kalau yang autism tuh ada yang high, ada yang middle, yang low kan. Karena kalau yang high autism tuh menurut teorinya ataupun yang pernah saya ketahui, mereka lah anak-anak yang cerdas. Yang disleksia, yang autism, apakah juga itu berlaku bagi mereka, Bunda?
2: Baik.
4: Terima kasih banyak, Bunda.
1: Sama-sama. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Budi di Ulekaring. Silakan, Bunda.
2: Baik, ini saya coba ke Kak Yana dulu ya. Ini tentang anak-anak yang di masjid. Gak hanya di Masjid Baitur Rahman, tapi di setiap masjid ada ya fenomena ini, begitu ya. Pertama yang harus kita pahami adalah ada beberapa hal di poin ini. Yang pertama dari sisi anak. Di fase anak, ini kalau menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an itu ada tiga fase besar dalam diri manusia, yaitu satu fase pertama di 0 sampai 7 tahun, fase kedua di 7 tahun keduanya, dan fase ketiga adalah di 7 tahun berikutnya. Jadi 0 sampai 7 tahun ini yang tadi boleh jadi kelompok usia yang menjerit-jerit di masjid tadi ya Kak. Apa sih kebutuhan anak di fase ini? Yaitu biasanya nih anak-anak usia ini kan mereka memang taunya adalah senang tidak senang, nyaman tidak nyaman, baru pada level itu nih. Tapi kalau di usia yang kedua atau fase yang kedua tadi, 7 tahun kedua itu 8 sampai 14 tahun, ini anak-anak yang sudah harus dikenalkan rules atau kita nyebutnya fase tawanan. Nah di fase inilah mereka harus tahu benar, yang ini salah ya nak, yang ini boleh, ini gak boleh, ini baik, yang ini gak baik ya nak. Itu di fase 7 tahun kedua. Tapi apa iya ketika di 7 tahun pertama berbuat salah si anak, kita tidak melakukan apa-apa? Ini juga salah. Kenapa? Kalau mereka seperti layaknya perbatasan begitu lompat langsung harus berubah, itu kan gak mungkin. Manusia itu dinamis. Maka di fase pertama 0 sampai 7 tahun ini, meskipun mereka belum masuk fase kedua, tapi sudah boleh dikenalkan bahwa ini situasi apa, misalnya di masjid, ini situasi apa. Tapi begitu mereka melanggar aturan, bukan berarti hukum jatuh gitu. Ingat perintah sholat jatuh kepada manusia itu kan dikenalkannya di 7 tahun dulu. Fase akhir di 7 tahun pertama. Tapi apakah ketika dia gak sholat langsung ada perintah untuk menghukum orang tuanya? Tunggu 10 tahun. Nah 10 tahun ini adalah fase di mana dia harus sudah kenal aturan. Jadi 7 ke 10 ada 3 tahun. Proses mengingatkan, mengembalikan sistem. Kenapa anak malas sholat? Boleh jadi karena orang tuanya gak nyontohin. Bapak aja gak sholat, gimana saya mau sholat gitu kan. Dia mau bilang itu, tapi kan kadang anak-anak gak berani. Solih anak-anak, jadi gak mau. Tapi ada dalam hatinya, gimana orang bapaknya aja gak nyontohin, ibunya entah kemana misalnya. Maka inilah yang jadi PR kita, bahwa ketika kebutuhan anak di usia ini, kita harus ingatkan, kita akan keluar. Ini kan anak awalnya di rumah, di kondisi bonding dengan orang tuanya. Tapi begitu anak sudah akan siap masuk ke dunia sosial, pertemanan dan lain sebagainya, disiapkan anak dengan situasi itu. Di rumah kalau beres, mudah-mudahan dia akan perlahan beres juga mengenal lingkungan sekitarnya. Itu dari sisi anak itu sih. Tapi kalau ditanya apakah orang tua gak menegur, boleh jadi ada beberapa tipe anak yang dia psikomotoriknya kuat sekali Kak Anggi. Jadi kalau nggak gerak dia nggak belajar begitu, nggak bisa duduk diam misalnya ya dan lain sebagainya. Maka ini yang harus diantisipasi, dibuat perjanjian misalnya, bang kita mau ke masjid, tapi ingat ya abang duduknya paling belakang, tidak ini, disampaikan informasi, bukan berarti ketika fase raja dia mau suka-suka. Tapi rules tetap dikasih walaupun ada konsekuensi, ini belum tahu dia caranya, diajarin lagi. Kan kalau gak kotor gak belajar ibaratnya. Jadi sekali dua kali dia melanggar aturan, ini adalah proses belajar dia mengenal sesuatu. Dari sisi masjidnya pula nih Kak Anggi, tadi dari sisi anak. Ketika di sisi pihak masjidnya misalnya, ketika sudah membuat aturan, ini boleh menyepakati dengan jamaahnya. Misalnya anak-anak duduknya di sini. Misalnya kalau punya anak boleh dibawa tapi dikondisikan. Nah, tapi tidak sekaku misalnya harus mengambil alat ketika anaknya bandel langsung dipukul dan lain sebagainya. Anak-anak bisa trauma. Nah kalau sudah trauma, bukannya memakmurkan masjid, malah anak-anak nanti suatu saat dia takut ke masjid. Itu horor begitu. Karena ada memori buruk yang membuat dia tidak mau ke masjid. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, misalnya menjerit berlebihan, dipanggil anaknya, mohon maaf anak, kita ke belakang. Kalau sudah fatal sekali ya, ini yang harus dibuat terapi yang lebih ekstrim lagi. Misalnya mohon maaf kita tidak ke tempat umum dulu sampai kamu berubah. Ini dari sisi orang tuanya. Tapi dari sisi masjidnya itu sangat boleh mengingatkan sebelum terjadi hal-hal begitu, buat rule seperti itu. Biasanya ada satpam atau security yang standby misalnya mengingatkan, bu anaknya misalnya. Ya tadi jadi tidak balas menjerit juga ketika anak menjerit, ya apa itu. Nah seperti itu. Jadi ramah masjid itu penting. Dari sisi orang tua juga harus menyiapkan anak
1: rumah
2: siap untuk keluar atau bersosial begitu. Terus yang kedua nih Kak Anggi, dari Pak Budi,
1: Pak Budi ini, apakah yang Bunda sampaikan tadi itu berlaku kepada anak yang berkebutuhan khusus?
2: Ya, sebenarnya Pak, ini kita juga ada beberapa yang punya kebutuhan khusus. Ada yang ADHD, murid kita juga, ada juga yang kalau sindrom belum ya, pernah tapi waktu observasi kita kebetulan waktu itu belum ada terapis yang standby gitu. Jadi kita gak mungkin nerima siswa yang kita gak siap memberikan pelayanan begitu. Sampai nanti suatu saat kalau misalnya kita sudah bisa memfasilitasi, ya kita wajib, karena kan sekolah inklusi ya. Nah tapi yang harus jadi catatan bahwa kebijakan pemerintah harusnya ya no barriers, tadi yang saya sebutkan tidak ada batasan begitu. Nah kalau zaman dulu ketika ada anak yang punya kebutuhan khusus, kita menganggapnya seperti labelnya negatif sekali, seolah-olah ada yang mohon maafnya di beberapa daerah menganggap itu kayak kutukan dan lain sebagainya. Padahal qadarullah ya Kak Anggi, kalau kita riset sekarang, anak-anak yang dengan kondisi kebutuhan khusus itu banyak hal terjadi dari pola makan, lingkungan, alam gitu, dan jumlahnya itu semakin naik belakangan ini Kak Anggi. Ada mungkin banyaknya terminal-terminal listrik yang tinggi itu, yang menara, tower gitu ya, yang apa sih,
1: mempengaruhi ya.
2: Jaringannya sangat tinggi begitu. Itu akan mempengaruhi Kak ternyata. Riset-riset di masyarakat kita. Belum lagi pola makan yang serba enggak tahu nih ya, instan dan lain sebagainya begitu. Ternyata itu sangat mempengaruhi dengan pertumbuhan janin. Dan ketika lahir ada beberapa kebutuhan khusus yang terjadi di anak-anak gitu, dan angkanya muncul tinggi. Idealnya pemerintah ketika membuat kebijakan ini juga sudah memperhatikan, dan kita sebagai pengelola pendidikan ketika kita sudah mengikut acuan dari pemerintah, ini juga harus diberlakukan gitu.
1: Harusnya begitu.
2: Iya betul. Makanya kalau beberapa sekolah itu wajib, nggak boleh menolak misalnya kalau ada yang mendaftar begitu tapi biasanya kalau kita sih memberikan waktu, izin bu, ini kan kita terapisnya belum ada, nanti kalau sudah ada akan kita kasih tahu. Tapi kalau untuk berkegiatan silahkan begitu ya. Nah kalau kita memang belum ada sama sekali dan mereka butuh, biasanya kita minta pendampingan dari keluarganya dulu, menemani ketika proses pembelajaran di sekolah begitu. Tapi sejauh ini anak-anak yang hadir itu masih bisa ditangani oleh fasil, kalau kita nyebutnya fasil atau fasilitator. yang masih bisa kita tangani.
1: Itu
2: gitu.
1: Sudah ada di Kafis ya?
2: Sudah.
1: Nah, ini kan seperti yang Pak Budi sampaikan ini tadi, mungkin mewakili dari pendengar kita yang memang memiliki keluarga ataupun anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Nah, inginnya kan juga memang untuk memajukan mutu pendidikan ya. Kalau ini tadi semua misalnya yang berkebutuhan khusus harus di sekolah berkebutuhan khusus. Tapi alangkah baiknya memang mereka itu di mana Bunda? Apakah memang di sekolah berkebutuhan khusus ataukah di sekolah inklusi? Baiknya bagaimana kalau kita berbicara mutu Bunda?
2: Ini penting observasi dulu sih Kak Anggi. Jadi misalnya biasanya ini kan kita sedang beberapa kali menerima nih ya orang tua hadir gitu ya. Penting sekali kita observasi awal. Apa yang dilihat pertama fase tumbuh kembang dia sebelum ke sekolah di sini. Sudah pernah dengan siapa saja. Mungkin ada riwayat penyakit, riwayat jatuh, riwayat macam-macam. Itu semua kita ajakin ngobrol dulu nih calon orang tua murid. Ternyata kebutuhannya adalah kita juga gak bisa pertemuan pertama langsung menyebut anak Anda ADHD misalnya. Oh anak Anda sindrom apa begitu. Oh atau anak Anda mungkin gak boleh. Kenapa? Itu terlalu dini. Maka penting observasi. Misalnya kita ada beberapa variasi, misalnya 3 hari observasi. Atau kita coba ketemu dengan teman-teman yang juga di bidang psikologi yang bisa membantu untuk melihat anak-anak yang sudah butuh pengamatan lebih detail gitu. Nanti setelah diamati, oh ternyata dia kecenderungannya ABK-nya kemari nih. Maka kita tanya, guru ada siap gak standby? Nah kalau dengan kondisi yang ini guru kami belum ada yang standby, maka itu yang kita sampaikan. Rekomendasi ke tempat yang lebih nyaman, karena di sana mungkin sudah terfasilitasi fasil atau gurunya yang sudah paham dengan situasi itu. Nah tapi sejauh yang kita cek ya yang sesuai kita tetap terima begitu. Nah begitu Kak Anggi. Jadi sebenarnya mereka harus difasilitasi karena mereka punya hak yang sama untuk belajar ya. Minimal dia tuntas kebutuhannya untuk makannya, dia tahu ke kamar mandi misalnya. Ini yang sudah ininya ya. Satu lagi yang baca tulis yang kebetulan masih bisa silahkan gitu. Lebih bagus karena dia harus bisa hidup seperti orang lain yang lain juga sama, semuanya sama begitu. Cuman bedanya butuh effort yang lebih karena ada keterbatasan teman-teman kita yang ABK tadi begitu.
1: Nah itu artinya di sekolah inklusi boleh dulu ya gitu
2: boleh.
1: Kan sekolah inklusi sambil melihat perkembangannya Bunda. Nah ini dari kita runut lagi kepada Bunda katakan tadi anak itu, dan ini semakin banyak yang seperti itu ya, karena berbagai macam pengaruh. Tentunya ini Bunda kita kembali kepada mutu pendidikan. Nah ini mutu pendidikan ini kalau Bunda melihat bagaimana ini tingkat apa ya perhatian dari masyarakat Indonesia ini peduli terhadap pendidikan. Seperti katakanlah tadi anak-anak yang ada kurangnya ini bagaimana? Banyak kan yang malu kan?
2: Betul.
1: Ini bagaimana?
2: Jadi kalau dilihat dari sisi mutu pendidikan untuk semua anak nih ya kan?
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya mutu pendidikan ini tergantung penyelenggara sekolahnya ya. Kita tahu pemerintah membuat aturan, dan ini kalau kita sebut aturan yang paling minimal yang harus dilakukan oleh para pengelola pendidikan. Tapi aturan minimal ini sangat boleh diubah sesuai tadi. Tapi yang minimal ini aja gak dilakukan, maka ini boleh jadi yang membuat mutu pendidikan bisa down atau turun. Tidak sesuai dengan level yang minimal ini. Misalnya kita nih kalau berpakaian minimal pakai jilbab. Misalnya nih saya SOP-nya kalau ngisi di radio pakai jilbab, pakai ini. Kan ini minimal. Kalau minimal ini gak saya lakukan, misalnya saya pakai yang gak
1: sopan
2: atau apa, berarti kan saya gak memenuhi standar minimalnya.
1: Betul.
2: Berarti kan kualitas atau mutu sebagai saya yang diundang itu kan kok begini begitu. Sama dengan pendidikan kita begitu juga. Tapi kalau mau yang lebih ya boleh, misalnya bawa perlengkapan apa ya, tapi yang jangan berlebihan misalnya. Nah ini yang saya maksudkan bahwa mutu pendidikan ini tergantung dari pengelolanya. Maka secara kebijakan pemerintah mengeluarkan aturan, tapi juga disertai dengan apa? Pengawasan, yeah. Ada pembinaan, yeah, Kak Anggi. Guru-guru sering dilatih, dipanggil oleh pemerintah. Ini ada kebijakan baru misalnya, ayo ayo kita pelatihan dulu yuk. Supaya apa? Menjaga kualitas itu,
1: yeah.
2: Nanti dievaluasi nih, ada guru-guru metodenya kok harus diperbaiki nih. Begitu, oh bahan pelajarannya nih, oh media belajarnya nih. Dari aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah mengawal itu sampai ada diutus atau di SK-kan pengawas sekolah. Nah ini yang masing-masing job desk-nya sudah tahu siapa melakukan apa dalam rangka apa, menjaga kualitas atau mutu si pendidikan yang sudah diatur oleh pemerintah kita, begitu.
1: Memang kita akui Bunda, ada berbagai cara dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru. Tapi Bunda mungkin bisa menyampaikan bagaimana nih pemerintah menghargai jasa para guru ini ya, yang merupakan tokoh penting lah dalam pendidikan.
2: Sebenarnya kita sangat apresiasi ya pemerintah yang memberikan kesejahteraan ya. Okay, gaji bulanan sudah ada, kemudian ada tunjangan, ada sertifikasi, ya dulu ini ada impasing begitu ya, dan macam-macam gitu ya. Sebenarnya pemerintah sudah memperhatikan, tapi kalau nih kalau mau banding-bandingin negara lain, angkanya memang masih jauh ya. Tapi memang setidaknya sudah meningkat lah dari sebelum-sebelumnya. Tapi memang yang harus menjadi PR adalah perlindungan terhadap guru kita itu sendiri juga. Misalnya terjadi kekerasan, ayah mungkin dengan siswa, dengan orang tua dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pikirkan, perlindungan untuk tenaga pendidik gitu ya. Nah, kayak kemarin saya ketemu dengan satu guru, dia harus mengajar sementara dia punya baby begitu ya. Oh, saya agak miris juga, dia harus nitipin, kemudian ternyata bayinya itu jatuh sama tangan pengasuhnya. Dan enggak bilang, terus ketika saya jumpa lihat si bayi, saya bilang umurnya berapa? 9 bulan. Anak 9 bulan tuh enggak begini. Menurut fase perkembangan ini ada something nih. 9 bulan tuh harusnya sudah lasak Kak Anggi, sudah mulai berdiri, setidaknya duduk udah tegak. Ini yang saya lihat dia tidur. Gak bisa yang senyaman bergerak ke kanan ke kiri. Memang duduk kalau gak dipegangin gak bangun. Ini ada something, saya bilang. Nah ternyata ini kan guru yang dia juga punya kewajiban terhadap diri dan keluarganya. Tapi karena dia harus mencari rezeki mengajar, dia harus nitipin sama yang pengasuhnya. Nah ini kan hak-hak guru yang kadang-kadang harus kita pikirkan. Misalnya menyediakan tempat penitipan bayi bagi guru-guru yang mungkin gimana begitu ya, dan sebagainya. Itu contoh kecil Kak Anggi, kebutuhan guru gitu ya. Belum lagi nanti macam-macam ya, banyak yang harus kita pikirkan terkait guru. Nah kalau swasta ini lagi perlu diawasi juga ya, karena kalau pemerintah ada standar, misalnya standar gaji gitu ya. Oh gaji sekian begitu, minimal UMR untuk Kota Banda Aceh, untuk Provinsi Aceh segini begitu ya. Nah idealnya emang itu harus dicapai. Tetapi memang kendalanya kan di pengelolaan keuangan dari masing-masing lembaga begitu ya. Dan ini yang disepakati oleh penyelenggara dengan si pendidiknya itu sendiri. Nah jadi kalau misalnya sudah disepakati dan ini menjadi pegangan bagi baik dari pengelola maupun guru, ya silakan ini dijalankan dan difasilitasi, dan tentu saja harus diawasi. Makanya ingat gak Kakak, ada beberapa kejadian katakan kita sebut daycare
1: yang baru-baru ini.
2: Itu kan karena sudah terjadi tapi telat gitu. Oke lah, karena telat dan sudah viral, untungnya gercep ya. Nah ini salah satu untuk membantu perlindungan terhadap dunia pendidikan gitu, walaupun pelakunya ya pelaksana pendidikan juga gitu. Nah ini pentingnya pengawasan dari pemerintah untuk menjaga kualitas atau mutu pendidikan itu sendiri. Begitu,
1: kita kan tidak tahu ya dari mana nanti masalah itu bisa muncul. Apakah dari pendidik itu sendiri, atau dari keluarga, masyarakat dan lain sebagainya, ya Bunda ya. Di sini kan perlu sekali perhatian orang tua, kerjasama dengan tenaga pendidik itu tadi, Bunda. Nah, bagaimana ini pengaruhnya? apa ya, perhatian lah, perhatian saat ini ya Bunda, keluarga orang tua terhadap dunia pendidikan, apalagi di tengah kondisi saat ini yang orang tua itu pada sibuk semua bekerja. Bagaimana kerjasamanya, pengaruhnya?
2: Ya, sangat berpengaruh Kak Anggi, karena memang kalau di filosofi pendidikan itu ibu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Ayah adalah kepala sekolahnya, begitu. Jadi ini adalah peran bersama. Gak boleh, aku kan udah bayar nih di sekolah, maunya anakku kok begini, begitu ya. Nah, sekolah kan bukan laundry yang dikasih baju belum bersih, dititipin, dibayar, pas ngambil harus sudah bersih, wangi, dan siap pakai. Enggak begitu pendidikan. Tapi pendidikan itu dinamis, dan filosofinya justru pendidikan pertama dan utama itu jatuhnya adalah di ayah dan bunda. Siapa guru? Nah, guru ini adalah orang yang diamanahin jadi mitra pendidikan bagi si orang tua. Kalau kita runut lagi sejarah-sejarah kita masa lampau, zaman Nabi Muhammad gak ada sekolah malah Kak Anggi. Tapi pendidikan itu tetap terjadi, Nah, misalnya Rasulullah, bagaimana proses pendidikan ala Rasulullah? Rasulullah dia pendidikannya berdakwah dengan cara yang hikmah. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi? Dalam Islam tidak boleh merendahkan. Dalam Islam harus menolong dan lain sebagainya. Maka sebenarnya pendidikan yang paling utama dalam Islam adalah pendidikan berbasis Al-Qur'an. Apa yang disuruh di Al-Qur'an itu yang dipakai dalam dunia pendidikan. Maka meskipun pemerintah kita sudah punya kebijakan, undang-undang terkait penyelenggaraan pendidikan, tapi selaku basic kita sebagai muslim atau siapa apapun agama kita, maka ini bisa menjadi rujukan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan itu. Nah, salah satu yang paling berperan di sini adalah si orang tua tadi. Nah, kalau orang tuanya udah cuek, ya ini nggak bisa terlaksana. Tapi bunda, ayah bunda kan kerja, jadi gimana nih gitu? Sejujurnya, saya tetap menyarankan usia dini itu tidak dimasukkan ke sekolah dulu. Nah, ini agak bertentangan dengan
1: sementara emaknya pergi kerja.
2: Malah kadang 2 tahun udah dibawa, kadang setahun lebih aja udah kerja gitu.
1: Sebenarnya kalau diingat sedih ya.
2: Sedih banget. Nah, makanya ini kan harus kerja bareng ya pemerintah misalnya. Ini contoh di RRI. Kemarin kan sempat ada yang bawa baby baru lahir ketika RRI punya kebijakan dibolehin membawa tapi tidak merusak sistem, itu sebenarnya salah satu menolong para ibu-ibu bekerja, misalnya orang tua yang memang ingin mengedukasi anaknya daripada ditinggal sama pengasuh mungkin yang belum jelas. Itu kan bagian dari proses pendidikan orang tua begitu. Oh, kalau di daycare aman kok, gak apa-apa lah keluarin duit dikit gitu ya. Berapa jam? Nah, sementara anak-anak nangis sedikit aja kadang dia jauh dari ibunya udah mulai berteriak, ngwe-ngwe dan lain sebagainya begitu. Maka kalau kita kembali kepada fitrah pendidikan itu sendiri Kak Anggi, 2 tahun itu harus benar-benar sama ibunya. Kenapa? Menyusui, di situ dia ya nangisnya, ya apanya begitu ya. Orang yang harus selalu dekat di diri anak itu idealnya adalah ayah dan ibunya atau saudara dekatnya. Nah, kalaupun ada pengasuh itu benar-benar di bawah pengawasan si ayah dan ibunya. Nah, kenapa terjadi misalnya ini contoh yang kejadian di Jawa juga ya, yang heboh di sangat Jogja, ini sekali ya di Jogja. Itu kan sampai diikat dan sebagainya. Untuk ketahuan. Dan anehnya ketahuan itu kan sudah tahunan, ada yang 2 tahun baru tahu. Nah, ketika ibu punya fitrahnya menyala melihat keanehan pertumbuhan anak dan itu dihidupkan alarmnya, sebenarnya ini tidak boleh sampai setahun baru ketahuan atau 2 tahun malah. Maka idealnya orang tua memang harus di posisi itu menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya begitu. Ya, tapi gimana bunda kerja? Nah, ini lagi-lagi nanti kesejahteraan masyarakat pula nih Kak Anggi. Nah, ini tapi saya salut ya dengan beberapa teman saya dalam kondisi, mohon maaf, dalam kondisi kekurangan, tapi dia memberanikan diri untuk tidak bekerja di luar rumah dan dia memang memberikan kesempatan kepada ayah atau suaminya untuk bekerja di luar gitu. Jadi bagi peran. Nah, seperti itu. Jadi makan kurang enggak? mohon maaf, dia kadang harus puasa Senin Kamis untuk menjaga kestabilan ekonominya gitu. Karena dia bilang fase anak tidak akan berulang.
1: Betul.
2: Karena gak mungkin usia 2 tahun ini akan terjadi lagi ketika dia remaja atau dewasa. Tapi ini fase yang saya harus jaga. Kalau kita nyebutnya golden age, 5 tahun pertama. Disitulah struktur otak berkembang pesat. Afeksi anak juga perlu didudukkan secara erat di situ ya. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita mau nitipin ke siapapun, apakah ke daycare atau ke nenek atau ke uwa atau ke siapa saja, tetangga mungkin

0: tidak merugikan siapapun gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Ah. Betul.
0: Terus ini sedikit lagi Bunda, mm-hmm, mengenai pendidikan karakter, yeah, ya. Menurut Bunda bagaimana nih keberhasilan pendidikan karakter di Indonesia yang memang kan digalak-galakkan itu, padahal dari zaman dulu itu sudah harusnya memang berkarakter pendidikan, yeah, kita. Nah, ini bagaimana Bunda?
1: Ya, pendidikan karakter ini kan balik lagi tadi ketika kita masuk di ranah pendidikan yang tiga tadi ya Kak, afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Mm-hmm. Ketika bicara karakter, ini kan bentukan dari perilaku sehari-hari dan membentuk permanen. Jadilah karakter gitu. Nah, karakter ini dalam kehidupan nyata kalau duduk, maka ini akan terbawa juga ke mana saja, baik ke dunia digital maupun ke dalam kehidupannya kelak ya, berkarir, bermasyarakat dan lain sebagainya gitu. Maka kemarin ada juga yang tanya ke saya, kok dunia internet misalnya ya, digital ini banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran,
0: iya,
1: begitu.
0: Terus
1: saya bilang, karakter manusianya dicek dulu. Apa yang terjadi di dunia digital sebenarnya adalah cerminan dari dunia yang sebenarnya. Berkarakter dalam kehidupan sehari-harinya terbawa ketika membuat status, statusnya itu inspiratif. Tapi kalau biasa dalam kehidupan dia karakternya nggak selesai, maka media sosialnya silakan aja cek. Nah, apalagi kadang-kadang demi menghalalkan, iya, rupiah, iya, gitu ya, iya, AdSense media sosial rela dia membuat konten yang kadang-kadang bukan dirinya.
0: Betul.
1: Yang memalukan dirinya, apa ya, berbeda, jauh berbeda dengan apa yang dia yakini begitu. Hmm. Mohon maaf, kadang yang berbau-bau viral walaupun sebenarnya kita tahu itu jelek, tapi demi viral dia bisa melakukan apapun. Ini kan cerminan dari karakter itu sendiri, Kak Anggi. Hmm. Maka kalau ditanya apakah ini bagian dari pendidikan karakter yang belum selesai, ya menurut saya boleh jadi.
0: Bisa gitu. Jadi.
1: Bisa,
0: ya,
1: jadi.
0: Ya.
1: Nah, pendidikan karakter itu nggak bisa hanya di sekolah, karena pembentukan pertama karakter itu adalah di rumah. Nah, misalnya saya ya dan teman-teman di pendidikan itu kalau nerima murid, kita bisa lihat nih hari ini yang daftar misalnya 5 orang gitu. Kita lihat perilaku A sampai Z-nya gitu ya. Oh, si A begini-begini. Kita lihat bagaimana orang tuanya ngobrol sama anaknya, bagaimana dia dan lain-lain. Itu kelihatan nanti ketika anaknya ngobrol juga sama kita. Oh, oke. Ini bentukan nih. Maka karakter itu harus dimulai dari rumah. Nah, di sekolah dia menguatkan. Tapi kalau karakter ini tiba-tiba di sekolah, Bu, anak saya payah kali lah, Bu, tolonglah dibentuk. Ini kalau enggak bisa kerja sama-sama orang tua, di sekolah 4 jam. Balik ke rumah, sisanya berapa, Kak? 20 jam. Enggak bisa untuk membentuk karakter dengan perbandingan waktu dan porsi pola yang memang enggak seimbang begini. Maka kalau ditanya tadi bagaimana? Ya ini PR bersama. Maka selain penyelenggaraan sekolah harus memang baik, ini sekolah juga harus melibatkan orang tua. Makanya sekolah yang keren itu adalah sekolah yang bisa menyelenggarakan pendidikan bagi si orang tuanya juga, Kak.
0: Iya. Ikut sama-sama,
1: yes,
0: gitu.
1: Dan di undang-undang ada, Kak, komite sekolah.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang cuma sebagai formalitas. Tanda tangan dulu ketua komite karena kita mau buat ini. Tapi tidak
0: sebenarnya
1: filosofi.
0: Bukan begitu ya.
1: Bukan begitu. Undang-undangnya ada, tapi dalam tataran kebijakan komite hanya sebatas untuk tanda tangan atau hanya sekedar ini komite kami gitu ya. Tapi penglibatan program dan lain sebagainya, mohon maaf, bukan hanya persoalan ketika minta uangnya orang tua saja. Tapi dalam keseharian program itu betul-betul orang tua terlibat. Ayo Bunda, ini tolong ya di rumah, yuk kita di sekolah sedang ini dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu memang benar-benar.
0: Kalaupun misalnya komunikasi itu ataupun dilibatkan, memang benar-benar dilibatkan pihak komite, mungkin diminta uang berapa juga boleh. Ya?
1: Yes, betul. Jadi kalau udah tahu nih bahwa untuk kemajuan bahwa anaknya
0: rela ya kan,
1: nggak diminta Kak Anggi.
0: Betul,
1: nah, benar, serius.
0: Iya. Nah, baik Bunda, aduh sebenarnya mau lebih panjang lagi nih Bunda yang diperbincangkan, apalagi
1: berarti
0: mengenai
1: abis ini ngopi kayaknya.
0: Abis ini kita ngopi mengenai pendidikan kan. Jadi artinya sedikit Bunda. Mm-mm. Tadi pertanyaan Anggi, berhasilkah atau tidak pendidikan karakter di Indonesia?
1: Saya nggak bisa bilang berhasil atau enggak, karena ini sangat relatif. Maka saya bilangnya adalah PR. Karena selagi manusia hidup berdinamika, kita nggak akan pernah selesai proses siklus kehidupan gitu. Tapi kalau saya nyebutnya PR, ya boleh jadi ada yang sudah berhasil, ada yang

0: masih harus proses diperbaiki, iya, begitu.
1: Baik, Bunda. Baik, Bunda, di penghujung perbincangan mungkin sebagai penutup ini, Bunda, ada silahkan disimpulkan perbincangan kita.
0: Ya, baik. Pendidikan itu bukan hanya sekedar proses belajar mengajar, tapi lebih kepada proses membangun peradaban manusia agar manusia bisa membangun alam masyarakatnya untuk kembali kepada fitrahnya, karena sejatinya Allah memberikan fitrah kepada manusia untuk menjadi penjaga peradaban. Maka ketika kita mendidik manusia, artinya kita sedang menjaga peradaban yang Allah amanahkan pada manusia.
1: Mudah-mudahan yang diamanahkan itu bisa kita jaga.
0: Amin,
1: ya, Bunda,
0: amin.
1: Ya. Ya, terima kasih banyak, Bunda, sudah perbincangan kita hari ini yang menarik, amin, sekali, Bunda, ya. Terima kasih untuk semuanya sudah disampaikan tadi mengenai pendidikan ini. Kita berharap memang masa depan pendidikan di Indonesia ini lebih berhasil, terutama juga menghargai jasa-jasa para guru.
0: Yes, Bunda. Amin, insya Allah.
1: Karena kalau dihargai juga menjadi lebih semangat untuk mendidik insya anak bangsa. Baik, terima kasih, Bunda, juga terima kasih untuk Ware yang sudah menyaksikan kami melalui YouTube, juga sudah mengikuti melalui 88,6 MHz dan RRI Digital. Anda yang berpartisipasi untuk hari ini, yang terus mendengarkan sampai di sini perbincangan kita dalam dialog Sirebu untuk hari ini, pendidikan, peradaban, dan masa depan Indonesia. Kita akhiri, saya Anggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
3: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
4: Jangan lupa,
3: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

0: Sana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan tangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyum fala tadhlimu fihinna anfusakum sadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segenap puji syukur senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang hingga pada hari ini kembali kita dapat hadir di dalam rumah Allah, masjid kebanggaan kita bersama, dalam rangka kita menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Selawat serta salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir, manusia terbaik yang Allah pilih, yang dimana awal dari kejadian alam ini adalah dari nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam semoga Allah sampaikan pula kepada para sahabat-sahabatnya, keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat merupakan generasi terbaik Islam yang telah begitu banyak mendapatkan pujian-pujian dari Allah maupun Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para hadirin yang berbahagia, Allah kenang bahwa para sahabat-sahabat Rasul itu orang-orang yang benar-benar teguh dalam keyakinan dan keimanan, orang yang telah siap berjuang, berhijrah, menunjukkan sifat-sifat akhlakul karimah, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat-Nya menyatakan, di antaranya adalah Allah menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah rela kepada para mereka sahabat, waradu'an sebagaimana mereka rela dengan Allah Subhanahu wa taala. Pula di antara sifat yang lain Allah kenang di dalam Al-Qur'an, sifatnya para sahabat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersifat ruhama ubainahum, mereka saling kasih sayang di antara sesama, peduli dengan sesama. Namun asyidda'u 'alal kufar, mereka orang-orang yang tegas, yang jelas, yang bersikap keras dan tegas terhadap kafir-kafir dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula selawat dan salam kepada para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Seterusnya juga kepada para ulama-ulama, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Para hadirin yang dirahmati Allah, tiada berlebihan kita berdoa dengan mengucapkan selawat dan salam pula kepada para ulama. Karena Nabi menyatakan falaulal ulama

laqad dhalla ummati. Sekiranya bukan peranannya para ulama, sungguh umatku itu hidup dalam keadaan kesesatan, kata Nabi. Perhadirin yang dirahmati Allah, siapa mereka itu ulama? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir menyebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya-hanya yang benar-benar takut akan Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya itu adalah ulama, kata Allah. Ulama adalah jamak dari kalimat alimun, orang yang berilmu, orang yang ilmunya mendalam, akhlak dan kepribadiannya jelas, yang sehingga disebut dengan ulama. Perhadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan menyebutkan dengan kriteria dari ulama tersebut, ataupun bahagian dari ulama ataupun orang yang alim itu ada tiga. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Yang kedua, alimun billah wa laisa bi alimin bi amrillah. Dan yang ketiganya adalah alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Orang yang berilmu itu ada orang yang sangat dalam mengetahui dan ma'rifatnya dia kepada Allah, dan pula mengetahui dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Ada orang yang alimun billah, dia kenal dan tahu, ma'rifah pula dia kepada Allah, tapi laisa bi'alimin bi'amrillah, tidak mengerti dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah alimun bi amrillah wa laisa bi alimin billah. Cuma hanya tahu batasan dan aturan tapi tidak kenal dengan Allah. Sementara yang Allah maksudkan dari ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama adalah mereka orang-orang yang arif billah. Mereka orang-orang yang sangat mengerti dan mengetahui dengan Allah, memahami ilmu-ilmu kalam yang mendalam, mengerti dengan ilmu tauhid yang memadai, bahkan sangat memahami sehingga syubhat-syubhat tentang ilmu tauhid tersebut mampu mereka atasi, mampu mereka pecahkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tidak hanya sekedar arif billah, tapi alimun bi awamirillah. Mereka juga sangat alim, sangat mengetahui dengan batasan-batasan dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga Allah katakan innama yakhsyallaha, sesungguhnya benar-benar orang yang ada pada diri mereka khasyah kepada Allah, di antara hambanya itulah orang yang alimun billah wa alimun bi awamirillah. Orang yang alim dengan Allah, alim pula dengan segala batasan-batasan Allah, yang sehingga mereka bersikap tiada yang mereka takuti, tiada yang mereka waspadai, tiada yang mereka hiraukan, illallah, melainkan karena Allah. Maka sikap ulama yang berani berkata benar, walau kana murran, meskipun kadang pahit harus dihadapi, inilah orang karena rasa tanggung jawabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebut dalam hadisnya, sesungguhnya ulama-ulama umatku, kata Nabi, ka'ambiya ibani Israel, perumpamaan bagaikan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Betapa banyak para nabi di kalangan Bani Israel yang mendapatkan cacian, bahkan dihabisi karena menegakkan kebenaran. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita kembali berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya bilangan-bulangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 sebagaimana ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang di mana di antara 12 bulan tersebut 4 merupakan bulan-bulan haram. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini khatib mengisi dengan sedikit mau'izah. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi khatib sendiri. Demikian pula hendaknya sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan temanya adalah keistimewaan bulan-bulan haram. Para hadirin yang dirahmati Allah, 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah yang pertama bulan Zulqa'dah, keduanya Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Sementara satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah Allah sebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan yang penuh kelebihan dan keistimewaan. Di mana di dalam ayat tersebut Allah menyambung Zalikad Dinul Qayyum, inilah ketetapan agama yang lurus kata Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali di bulan tersebut kamu mendzalimi diri kamu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan-bulan haram itu bulan istimewa. Keistimewaannya yang banyak dan luar biasa. Dari itulah hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan di bulan-bulan haram ini, baik dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram maupun bulan Rajab, untuk meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula menghindari, menjauhi dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meskipun hal itu pun juga kita lakukan di bulan-bulan yang lain, tapi beda nilai, baik itu balasan pahala dari amal maupun juga tindakan bahaya azab dosa dari perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan di bulan-bulan haram itu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, Zulqa'dah yang wajah tasmiyahnya ataupun alasan penamaan dengan Zulqa'dah merupakan bulan untuk jeda, bulan piyuh. Qa'dah asal kata dari qu'ud, bulan dua, istirahat. Bahkan di bulan yang 4 ini Allah melarang umat Islam untuk mengangkat berperang melawan musuh, kecuali memang sudah duluan diserang. Karena memang bulan ini sangat terhormat, bulan ini sangat mulia, yang di mana amal-amal saleh yang kita lakukan di 4 bulan tersebut nilainya sangat-sangat beda dengan amalan yang kita lakukan di luar dari bulan 4 ini. Zulqa'dah adalah bulan ketenangan, bulan untuk istirahat, bulan untuk persiapan-persiapan kepada bulan haram yang selanjutnya yaitu bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah maupun sebulan sebelumnya, ini adalah 3 bulan yang masuk dalam Ashhurul Hajj, bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Allah sebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumas, bahwa haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditentukan, mulai daripada Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Yang sehingga hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia,
para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah yang berangkat menunaikan ibadah haji. Andaikan mereka melakukan awal daripada ritual ibadah haji, maka sudah bisa dan boleh bila sudah memasuki daripada bulan Syawal yang disebut dengan miqat zamani. Masanya untuk memulai haji kajir mulai daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah sampai 10 hari bulan Zulhijjah, yang dimana mengambil miqat awal artinya semakin lama dalam ibadah menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun protap dan prosedur pemerintah dilaksanakan ibadah haji biasanya menjelang daripada keberangkatan melaksanakan wukuf di tanah Arafah. Yang kedua dari bulan haram adalah Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah, telah dipanggil untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Namun kita yang berada di kampung, tayo hana tajak, hana tak berangkat, atau memang kita sudah mempunyai giliran sebelumnya, banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita tunaikan di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa ini, yaitu di bulan Zulhijjah. Di antaranya hadirin yang berbahagia, keistimewaan dan amal yang sangat lebih nilai di bulan Zulhijjah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa berpuasa dari sejak awal ataupun 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah itu adalah amalan yang paling istimewa. Atau setidaknya hadirin yang berbahagia, kadang hari kita lakukan dari awal Zulhijjah, namun dapat kita lakukan di hari ke-9 maupun hari ke-8 maupun hari ke-9 dari bulan Zulhijjah itu sendiri, yaitu hari Tarwiyah dan Arafah. Di mana berpuasa di hari Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji adalah sebuah ibadah puasa yang nilainya dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan sampai 2 tahun. Para hadirin yang dirahmati Allah, ibadah spesial lainnya yang ada di bulan istimewa Zulhijjah adalah berkurban. Ya, di mana kurban berasal dari kata kalimat qaraba, yang maknanya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban merupakan sebuah wujud dari bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan dalam bentuk materi. Kemampuan-kemampuan finansial yang kita miliki mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berkorban. Karena korban sendiri memiliki hikmah-hikmah yang begitu banyak. Di antaranya hadirin yang berbahagia, disebutkan bahwa salah satu di antara hikmah berkorban itu adalah dekatnya kita dengan Allah, di mana Allah tidak memandang hamba kepada harta dan rupa, akan tetapi yang Allah lihat adalah walakininduru ila a'malikum wa qulubikum, yang dilihat adalah kepada hati dan sikap amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah pilih kita menjadi orang kaya, Allah telah berikan kesempatan kita menjadi orang berada, le harta sajan, tapi hana persoalan dengan je kurang kaya, bah kaya bandum, asalkan kekayaan itu selalu dihiasi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk syukur adalah berkorban dengan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula hikmah dari berkorban lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hewan-hewan kurban tersebut sebagai kendaraan perjalanan mahsyar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia saja yang hidup kita terbatas, ruang gerak kita terbatas, perjalanan kita yang terbatas, fisik kita terbatas, tapi kita yang selalu tak persiapkan sarana-sarana kehidupan, kendaraan-kendaraan yang memadai dalam berbagai kebutuhan dan keperluan. Bayangkan perjalanan jauh, perjalanan yang begitu dahsyat dengan segala tantangan yang luar biasa, butuh kita dunia berkendaraan, akhirat juga terutama.
Mudah-mudahan kurban yang kita lakukan benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzimu dhahayakum. Besarkanlah kurban-kurban kamu. Fa innahwa matayakum yaumal qiyamah. Karena memang binatang-binatang kurban itu akan menjadi kendaraan yang kamu tunggangi nanti dalam perjalanan mahsyar di hari kiamat. Di antaranya lagi hadirin yang berbahagia adalah ibadah istimewa di bulan yang istimewa Zulhijjah kurban itu hikmahnya adalah kebudian di antara sesama. Geteyoti ingat tegap. Nah urang di sekitar kita yang fakir, yang miskin, yang butuh uluran dan perhatian. Betampi uro-uro raya kurban. Hari nahar tidak ada yang berkurban. Hari tasyrik yang maknanya hari tasyrik uro ade-ade fi. Hanamu pu ade zelain bayah ade igo. Bahkan karena memang tidak ada yang berkurban. Kepedulian ini penting karena Rasulullah menyatakan innal udhiyata min a'malil munjiyah, bahwa kurban itu kata Nabi merupakan amalan-amalan yang dapat melepaskan tunji sahibaha min syarid dunia wal akhirah, dapat melepaskan pemiliknya dari kejahatan dunia dan akhirat. Idonya hai tampi kalian di belah mata kita yang kaya handi caci dan handi pegah macam-macam pekan. Karena kita punya harta dan peduli kepada sesama, akhirat pun akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bulan haram lainnya adalah bulan Muharram. Merupakan bulan pertama dari kalendernya Hijriah. Penuh dengan kebesaran-kebesaran. Penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya adalah hadirin yang berbahagia. Suksesnya yaitu menyelamatkan diri Nabiullah Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentera bala tenteranya. Demikian pula dari sejarah-sejarah yang lain yang terkandung di bulan Muharram. Asyura, sebuah peristiwa kenangan yang ada di dalam Islam. Demikian pula dengan bulan Rajab yang dimana persiapan-persiapan menghadapi Ramadan. Empat bulan yang haram ini istimewa, dan demikian pula seperti istimewanya bulan Ramadan yang merupakan bulan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita pahami dan lebih mendalami pengetahuan tentang keistimewaan Asyhurul Haram ini akan membawa kita untuk lebih meningkatkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara kuantitas maupun kualitas ibadah yang kita lakukan. Demikian pula untuk menjadikan diri orang-orang yang benar-benar bersikap peka menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Karena kalaupun kita kadang terbiasa dengan hal-hal perbuatan yang terlarang, tapi jauhilah larangan itu di bulan haram ini. Karena tindakan azab yang Allah berikan jauh lebih sangat pedih dari bulan-bulan yang dilakukan di bulan yang lain. Semoga selalu kita dilindungi dan diberikan taufik hidayah Allah dalam menjalani kehidupan dunia yang sekali menjadi kehidupan abadi akhirat nanti di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: استقيموا واعتدلوا وصووا صفوفكم صلي فضل ما ترك عليه وسلم الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Warihlun, dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti siaran khutbah dan salat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Anda bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, dan selanjutnya Warih, kami akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Bisa menikmati jamu sampai sekarang ya, Mbak Michelle ya.
2: Betul.
1: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya, Mbak Michelle, Pak Didi, dan juga pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro 4 Semarang dan juga Pro 4 Jakarta di Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya,
1: Mbak Michelle bersama. Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, okay. halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, rasikan itu kan rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama
3: Oke, okay. Makasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun
2: Bang. Ya pun, terima kasih
1: Bang Edo.
2: Oke,
1: di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta.
1: Oke, sudah ada nanti di rapel jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik Mas
1: Michelle.
2: Nasir,
5: Mas
2: iya,
5: halo. Nasir, Mas.
2: Michelle.
5: Halo,
2: Pak Kapere. Pak Estonipun.
5: Api-api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Guria.
5: Salam kenal dengan Cik Gu. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior Ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kau tahu anu lagunya itu suwe ora jamu, yo mas, jamu kau jotel, suwe ora ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu dia. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Petalongan Pak Pak Didi nanti ya kapan-kapan. Iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Iya Pak Cegu, oh, boleh iya. Dipercepat Cegu.
5: Nah ini nasi asara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengaturan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat Kak tadi udah disampaikan dari paparannya ya. Serat tentu ini dapat primbon pengobatan. Apalagi tadi ya seperti apa namanya tradisional lah racik-raciknya. Ya saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi? Dua tema ini semoga asara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Napa numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunir kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja. Matur nuwun.
2: Oke, terima kasih.
1: Matur
2: nuwun Cik Guria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan. Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur, itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak mas, karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya, praktik di lapangan. Sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Mbak Michelle, Mas Jo, cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya cara pengolahannya, untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan apa misalnya punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang apa kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia
4: adanya. Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui apa organ pengeluaran yang semestinya. Itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini iya. Tadi
4: dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang itu? Ada di rumah tangga. Yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan apa jamu untuk keluarga.
2: Apa aja
4: ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan. Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya, kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan.

0: harusnya beresiko fosfor tinggi, pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu, dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud, ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
1: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
2: ini ada. Di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
1: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu jawab.
0: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
1: Baik. Terakhir monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
0: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit itu bingung mereka. Maka imbauannya selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung

0: penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu di antisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantungan. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Untuk semuanya.
2: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRI dan juga
1: perempat
2: ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
1: terima
2: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Jo.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
1: Amin.
2: Di siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRI. Karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRI Net. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
4: Kabar berita jam 14.
2: Abang Bapak Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah memanfaatkan produk-produk perajin lokal sebagai souvenir resmi kegiatan pemerintahan. Ketua Dekranasda Jakarta Barat Eti Siartika mengatakan langkah tersebut merupakan dukungan praktis terhadap para pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk para pelaku seni. Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan kapasitas perajin melalui kerjasama dengan berbagai suku dinas terkait. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, Shirley, mengatakan dukungan pemasaran telah membawa sejumlah produk unggulan Jakarta Barat menembus pasar internasional. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur menemui Bernardus Budi, penemu barang kuno saat memancing di Pantai Konga, Kecamatan Titehena, Rabu kemarin. Disparbud Flores Timur menemui Bernardus guna mencatat aset kuno yang ditemukan. Kepala Disparbud Flores Timur, Heri Lamauran, mengatakan barang-barang kuno tersebut wajib dilindungi negara dan mengatakan barang-barang kuno temuan warga tersebut akan dikaji tim ahli cagar budaya. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Tanah atau putrentano diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut, dibelah kelapa agar bayi yang diputren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah. Thank you.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Selamat siang Warihlun, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh yang dipancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Mudah-mudahan saja tetap menyenangkan suasana siangnya ya. Selamat istirahat yang sedang menikmati istirahat siang, tapi juga untuk Warih yang mungkin saat ini sudah kembali ingin melanjutkan kegiatan dan pekerjaannya. Semoga tidak ada hambatan juga, kembali tetap bersemangat ya, karena memang sudah menjadi tanggung jawab untuk menuntaskan tugas untuk hari ini. Ya, Warih, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI hari ini menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio ya. Atau UKWR Angkatan 32 Jenjang Muda di Auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh pada hari ini 8 Mei 2026. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, 8 hingga 9 Mei 2026. Ada sebanyak 24 peserta yang mengikuti UKWR tersebut. Dan para peserta berasal dari RRI Banda Aceh, RRI Melaboh, RRI Takengon, RRI Luksemawe, kemudian juga Studio Produksi Sabang dan Studio Produksi Aceh Singkil. Angkatan 32 UKWR kali ini, Jenjang Muda menghadirkan sejumlah penguji Warihlun, diantaranya anggota Dewan Pengawas RRI Bapak Endiriman Butar-Butar, kemudian juga Kepala RRI Denpasar ada Pak Taufan Pamungkas Mahendra Jaya ataupun mantan Kepala RRI Banda Aceh ya yang lalu, dan juga ada Kepala RRI Melabuh Haris Fadilah, juga Koordinator RRI SP Bengkalis Ibu Sri Mawarti. Dan juga dalam acara tersebut tentunya begitu bermakna ya. Untuk hal ini ditegaskan juga pentingnya adaptasi RRI menghadapi disrupsi media dan perkembangan teknologi digital. Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini semakin berwarna ya Warih, semakin banyak gitu yang membutuhkan informasi dan memberikan informasi. Jadi harus menjadi perhatian serius bagi insan penyiaran, di mana sekarang masyarakat lebih banyak berselancar di internet dan media sosial, kemudian juga waktu mendengarkan radio hanya sekitar 31 menit per hari mungkin, atau 1 jam 2 jam ya, sementara penggunaan internet bisa mencapai 7 jam per hari. Karena itu tentunya RRI ataupun wartawan dan juga para insan penulis itu harus maju ke depan dan beradaptasi dengan memperkuat jurnalisme multi platform. Nah, Warih, selamat siang ya untuk yang saat ini baru saja bergabung. Selamat bergabung dengan Pro 4 RRI Banda Aceh. Masih lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kami hadirkan, mudah-mudahan bisa menemani Anda untuk hari ini dalam kebersamaan apapun yang sedang dikerjakan.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 104 Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang menjelang sore ware, kita masih bersama ya. Masih saya Anggi yang menemani suasana siang menjelang sore untuk hari Jumat 8 Mei 2025. 2026. Aduh, kenapa mau mundur ke belakang? Ya, baik ware, kita bersama di ajang Pro Dangdut. Jadi silakan yang ingin bergabung 0651470055, semoga bisa memilihkan lagu-lagu yang terbaik dan bisa terhibur ya ware. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Iya, tumben hari ini bisa yang pertama lagi ya.
3: Itulah kalau ada kesempatan kan.
2: Kalau tak akan kemana ya.
3: Ya, soalnya kadang-kadang waktu coba pelanggan.
2: Betul.
3: Karena waktunya pun susah kan.
2: Iya betul. Sehat Radit.
3: Alhamdulillah sehat
2: aja ya.
3: Ya ini kalau mau... kalau dulu kalau di Pro 1 waktu Pro Dangdut kan jam setengah dua kan.
2: Iyalah ya. Udah berubah ya.
3: Ya, 2020 kalau nggak salah 2025 atau 2023 berubah.
2: Iya, itu perubahan dari Jakarta, memang seperti itu diminta.
3: Iya, betul.
2: Baik, apa kita pilihkan nih lagunya?
3: Dari Roma Irama.
2: Oh, Bang Roma. Bang Roma dan Bang Radit, ya kan? Ya. Apa judulnya?
3: Hari Kiamat.
2: Ah, Hari Kiamat. Ya. Aduh.
3: Ya, dari Haji Roma Irama.
2: Iya, Hari Kiamat. Ya. Oke, silakan ada salamnya.
3: Salam buatnya Kang, ya.
2: Kiamat.
3: Dan buatnya Nurul. Bang Islan.
2: Iya.
3: Kayaknya buatnya Kak Hayati,
2: Bu Maria.
3: Iya.
2: Iya, untuk semuanya ya. Sehat-sehat selalu ya Radit ya.
3: Amin.
2: Iya, amin.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Radit di PD Jaya. Milikannya dari Roma Irama ya, Hari Kiamat. Oke, di belakang Radit. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa nih?
4: Sama Nina kan?
2: Nina, Nina juga tumben nih bisa juga masuk di awal ya.
4: Iya langsung.
2: Nina masih di Gece?
4: Masih lah kan.
2: Belum kemana-mana Nina ya. Baik, Nina agak putus-putus suaranya. Baik, apa lagunya yang mau Nina pilihkan?
4: Hari ini Resesi Dunia kak.
2: Reses apa? Putus-putus suaranya. Apa lagunya?
4: Termiskin
2: di dunia. Yang Anggi dengar tadi dunia aja gitu kan. Aduh, termiskin di dunia. Iyalah enggak apa-apa. Hamdan ATT ya?
4: Boleh dia.
2: Putus-putus Nina. Nina langsung aja kirim salamnya Nina, nanti takut terputus. Iya.
4: Selamat Radit di Tiga ya.
2: Iya. Untuk semuanya ya. Makasih Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nina terputus-putus ya Wari ya. Dibawa-bawa angin, tapi gak apa-apalah ya. Dijelas-jelasin aja. Dua penelpon sudah diterima di sesi pertama. Yuk kita dengar yuk. Dari Bang Roma Irama Hari Kiamat dan Hamdan ATT Termiskin di Dunia. Untuk Radit di PD Jaya dan ada Nina ya di Gece. Nah Warihlun, nanti Anda bisa ikutan lagi sesudah dua lagu kita dengarkan ya. Salam kompak dan bahagia selalu ya Warih. Selamat istirahat, yang sedang istirahat, yang sudah mulai lagi ke kegiatan pekerjaannya. Semoga bisa terselesaikan dengan tuntas.

0: Dua lagu sudah kita dengarkan. Iya, Termiskin Dunia, Nina di Gici sudah terhibur, dan juga ada Radit tadi ya. Lanjut lagi, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut lah kita Kak Anggi.
0: Iya, Isan. Lagi di mana ini Isan?
1: Lagi di rumah nih Kak.
0: Di rumah aja ya. Oke, ya. Apa nih lagunya?
1: Lagu dari Mata Hati, judulnya kan cover by Tia Kak.
0: Siapa?
1: Tia. Iya.
0: Cover ya.
1: Cover.
0: Lagunya tuh lagu siapa sebenarnya?
1: Isdalia,
0: Mata Hati.
1: Mata Hati.
0: Mata Hati apa?
1: Ya Mata Hati.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Untuk Radit, dan Nina juga. Hai
0: iya,
1: Nina.
0: Iya. Hai Nina, Bobo.
1: Kemudian untuk Kak Yana juga, untuk Ulfa Diana, Kak Hayati, Kak Eli juga ya. Udah lima Kak?
0: Udah.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Makasih. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan di Padang Tiji ya. Kalau tadi Radit Pidijaya, Isan di Padang Tiji ya. Silakan lagi di belakang Isan. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Kak Anggi.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Bang Basri. Udah
0: sampai Bang Basri ya. Jauh dari sana, sampai juga tepat waktu. Apa lagu yang mau Bang Basri pilih?
2: Tapi orang penyanyi nggak tahu ya, gini lagunya Kak Anggi.
0: Kayak mana tuh?
2: Cinta yang dulu pernah bersemi.
0: Tauet.
2: Sekian lama
0: pergi, kini datang lagi. Haji Ona Sutra.
2: Iya, betul lah. Itu aja.
0: Ini kudu kayak kuis dunia nih. Aduh, ya Allah. Ona Sutra ya, baik. Ya. Salamnya untuk siapa? Silakan.
2: Yang pertama buat Kak Anggi, sehat-sehat selalu Kak Anggi.
0: Amin, terima kasih.
2: Bang Isan tadi, Nina tadi di gitu ya.
0: Iya.
2: Nina sehat selalu, habis itu Kak Nur, Radit, Kak Ili lain semua-semua aja.
0: Semua-semua aja, baik Kak.
2: Nah itu aja Kak Anggi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basri di Sigli. Aduh, lucu kali Bang Basri. Kita dengar dulu lagunya ya, yang dipilihkan oleh Isan ini tadi di Pidijaya, Mata Hati.

juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Itu dia Ona Sutera. Untuk Bang Basri di Sigli, itu judulnya Sisa-Sisa Cinta ya Bang Basri. Jadi gak payah dinyanyikan lagi, bingung nanti kalau yang gak ngerti ya. Ada tadi juga Isan, semoga mata hatinya sudah menghibur juga. Kita lanjut ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bang
1: Darida.
0: Dengan Bang Japar. Apa kabarnya hari ini Bang Japar? Kurang sehat. Mantap, kurang sehat. Pasti kurang sehat Bang Japar ya. Iyalah, enggak apa-apa Bang Japar ya. Semoga bisa cepat sehat dan dengar terus lagu dangdut ini ya. Lagu apa?
1: Lagu Ya Frida Malam,
0: Rembulan Malam. Boleh, boleh. Silakan salamnya. Iya. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Japar ya di Pieng. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut Atlas kita.
0: Oh man, hampir tutup toko ya. Aduh, kenapa lama hari ini?
2: Aduh,
0: apa angkat angkat jemuran?
2: Enggak, yang jemuran dari tadi.
0: Oh, udah.
2: Udah jemur lagi.
0: Ini
2: kan buat Michalu, jadi kan hantam itu dulu Kak Anggi.
0: Alah, cerita aja. Bawa sini ya. Satu rantang.
2: Cerita aja, ke sinilah.
0: Ngapain ke situ? Awak di sini jualan sampai sore.
2: Sampai ke situ gak cukup satu rantang Kak Anggi. Rame tuh yang cibuk calu untuk nanti.
0: Gak apa-apa, yang lain tutup mata katanya ya.
2: Tutup mata tercintalah air ludah ya.
0: Iya, ngintip-ngintip lagi dari selajari. Kak Yana silakan, ini lagunya apa?
2: Apa ya tadi ya?
0: Sudah tua.
2: Sudah tua Kak
0: Anggi.
2: Dari ini aja deh, dari karena lagunya lagu nggak tercatat.
0: Oh iya,
2: Ini aja deh dari si Ayu Tong Tong aja lah, suara hati.
0: Oh, Ayu Tong Tong suara hati. Iya,
2: suara hatiku Kak Anggi padamu.
0: Iya. Oke, silakan salamnya.
2: Salam pertama buat Kak Anggi, semoga sehat selalu dari pagi sampai sore. Cemungut, cemungut, hebat, ibu hebat.
0: Tetap cemungut.
2: Terus buat Pak Jafar tadi juga, semoga cepat sembuh Pak Jafar.
0: Iya. Iya.
2: Terus buat Isan, boleh dong masuk-masuk tadi semua aja lah Kak.
0: Iya, boleh.
2: Buat Ngom juga, buat Deti juga ya.
0: Deti hari ini nggak masuk ya Deti? Nggak kebagian.
2: Enggak, dia lagi jemur-jemur tuh, kadang lagi ngangkat-ngangkat.
0: Oh
2: lagi.
0: Begitu, iyalah, lagi repot dia ya. Ya kalau, pasti kalau dengerin dia, aja.
2: Ya, kalau dengar dia nggak bakal lupa kan.
0: Iya.
2: Kalau dia telepon-telepon, tak ikannya basah-basah.
0: Iya, kan? Betul-betul.
2: Oke Kak Gia,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya di Lambaro. Penelpon terakhir mungkin yang bisa diterima ya Kak Yana ya. Anggi baca pesan WhatsApp dulu. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anggi Metua. Ada Bang Amir Mahmud Metua ini. Gak bisa masuk hari ini Bang Amir ya. Bang Amir Mahmud di Woyla, apa kabarnya? Semoga sehat saja untuk Bang Amir dan keluarga di sana, warga Woyla juga ya. Katanya mau request Jota RG, boleh. Nanti kalau ada waktu kita putarkan ya. Bingkisannya salam aja buat Kak Anggi. Gimana nih Bang Amir? Salam aja buat Kak Anggi. Kak Anggi aja katanya, terima kasih. Oh gitu ya. Iya. Oke lah. Bingkisan Luka judulnya dari Jota RG. Kalau ada kesempatan nanti kita putarkan ya Bang Amir Mahmud ya. Untuk Bang Amir salam kompak selalu dan warehlun. Kita dengarkan dulu lagu Rembulan Malam.

0: Selamat sore Warehlun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Demikian lagu-lagu dangdut sudah kami persembahkan untuk Anda ya di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu terakhir kebersamaan kita dari Jota RG, Bingkisan Luka, yang dipilihkan tadi oleh Bang Amir Mahmud di Woyla Melabuh. Terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung untuk hari ini di ajang Pro Dangdut ya, edisi Jumat 8 Mei 2026. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan di ajang yang sama.
1: Pro 4 Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Selamat sore Warihlun, dimanapun Anda berada yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya kita dapat menunaikan sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Dia bersempat. Tangkap mereka. Ya, Pak.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: RI Sekori Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jemaah kloter 3 Embarkasi Aceh yang didominasi asal Aceh Barat sudah diberangkatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 Embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kelompok terbang kloter 3 jemaah calon haji Embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Tarmizi, yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
2: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan menjauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan. Jangan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji.
1: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
3: Kebetulannya seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stok berapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harus ditingkatkan.
1: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana bagi masyarakat dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana telah memiliki dasar hukum dan juga masyarakat maupun perempuan dan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, namun harus diberdayakan sebagai bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat, hingga keterlibatan dalam simulasi evakuasi.
5: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu perkara nomor 13 tahun 2014 itu terkait penanggulangan bencana.
4: BPBD Aceh Utara juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Aceh Utara dan sekitarnya akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Maimun Akbar melaporkan.
0: Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluarkan stok minyak goreng subsidi. Minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang glosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat berdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
7: Minyak yang susah pindah, satu liternya harga minyak, harga tertinggi. Ini harga pemerintah kan mudah rujuk. Medan harga minyak kita hari ini 225 per jika isi 2 kilo, berarti 6 ni. Medan harga minyak kita 225 per 2.
6: Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan, ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Malabo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter

0: Satuan Reserse Kriminal Polresta Jawa Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
1: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Dino Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
2: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kadit Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB ya, Bantuan Operasi Keluarga Berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1 miliar 600 jutaan, yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
1: AKP Deno Wahyudi menjelaskan tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang, serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Irham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perum Bulog Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perum Bulog Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di gudang bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perum Bulog memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perumbulok Melabuh perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabuh, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabuh. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Satpol PP dan WH Kabupaten Gayolues menggelar razia pelanggaran kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisba Satpol PP dan WH Kabupaten Gayolues menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejeren. Kasatpol PP dan WH Gayolues Ena Maliku Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
2: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah, terhadap kegiatan keseharian, bekerja, dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
4: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beberapa tahun oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
3: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imele untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Berikut dilaporkan Dian Ofritaria.
1: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang, Widya, mengatakan pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
2: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
1: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
3: Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu, dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam berfotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata. Enggak seperti sekarang ini kan satu-satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali kepada Penku, khususnya Penku Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itulah.
1: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Informasi selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
4: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
5: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
4: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus, ya. Mobilnya kita siapkan.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%, termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%, tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jemaah.
4: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
5: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
4: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus,
5: ya.
4: Mobilnya kita siapkan.
6: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh. Dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya. Yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
7: Informasi yang dilanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jemaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanan, perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan, semua jemaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
6: Sekedar informasi, khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 pada Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

Orelon Sagan Proper RRI Banda Aceh untuk sepertinya edisi 8 Mei 2026. Ya. Kami tahu Orelon lah mudipnya biasa kita menjanji yang kengken. Karena nanti ada yang menjanji di dungge hai dapat dapat. Ya, ambal. Menyucit kata Menurut kena bupati, wali kota, yang anggota dewan. Nah, betul-betul. Karena naritnya cukup berbahaya. Baik janji-janji selangit. Lagi sabo jangan dari sopan Sofia.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama

0: Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Opa, bangun ya, Pak. Opa,
2: tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ge Jrenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Lo dapat bahannya?
5: Ini bro, aku tertarik dengan kanduri belang. Di mana kita bisa lihat prosesinya?

0: Morelen hanan triple azan maghrib katruh ke bapo uronyo po 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Jadi lebih kurang morelen
1: bang mimpi yo hasi
0: ada 27 menit itu azan akan terus dekat. Nah, tapi leh lagu-lagu jangan Aceh nih bawa sepotnya dan tajilang suasana maghrib dengan jangan-jangan religi. Jadi orang lain sahur tetap sajian proper RRI Banda Aceh.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat. Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dunia Jirta Sima Sajan di Proput di RRI Banda Aceh kan Proput eh? Nyan ban makin hari suasana Piala Dunia jadi kan cuman nonton di TV jadi tadi ngobak radio cit bawah 20-20 minit waktu Indonesia Barat warhilan mantong kamu hadirkan jangan religi sampo po 20-20 sabo jangan dari mawadah cinta dunia.

Urban Singo, The Beggar dari Bali. Ian Ban, Jak Mita Inspirasi. Kan Jak Mita luka-luki ya tanggal. Get what I learn? Sampai jangan dari video ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Apa dah lanjut, Kak?
3: Pakon, Dek Gang.
2: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya tuan.
3: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
2: Gelake bujut bud Quran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
3: Alah hai dek gam, wate giyu jak bud roje kalop lampu. Jino kan katilah.
4: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
5: Bedah jak bud.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

tersebut yang mempahala dengku. Yaulah dengku, mempertamung bahagia bahagia orang yang mempahala. Baik pahala. Makanya warahilan, bek ku bahagia gua dengan bahagia palsu. Pegang malam singgoh kena jam melamar ke hana empat dudia. Patai telefon kau mati happy. Nyan ban kapalo. Nyan. Makanya warahilan, punya kalam truh wate siap untuk ja bak calonnya tuan bek neba ane go bareng kau bek ne rayu ane go bareng kau bek ne pegombal ane go bareng kau kibat nyobete.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mengenal penyakit di musim hujan. Saat musim penghujan, kondisi tubuh cenderung rentan penyakit. Kondisi yang lembab, hujan serta angin dapat dengan mudah menyebarkan parasit, bakteri, virus, dan jamur yang tumbuh subur dan berkembang. Berikut adalah beberapa penyakit yang harus diwaspadai saat musim hujan. 1. Diare. Penyakit pencernaan yang umum terjadi ini disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang tidak higienis. 2. Leptospirosis. Disebabkan oleh bakteri yang disebut Leptospira interrogans. Organisme ini dibawa oleh banyak hewan, terutama tikus, yang dapat menulari manusia lewat kotoran dan urin hewan. 3. Infeksi saluran pencernaan. Muntah, diare, dan sakit perut adalah infeksi perut yang paling umum terjadi pada cuaca seperti ini. 4. Demam tifoid atau sering disebut tipes merupakan penyakit yang ditularkan melalui air kotor atau makanan dan minuman yang dimasak tidak bersih. Bakteri STIP adalah inti dari penyakit ini dan bisa menyerang siapapun, terutama anak-anak.
2: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
5: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
6: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
5: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
6: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metric ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%, sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak Meski demikian, pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan layanan publik dapat terus berjalan.
5: Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025-2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

udah dibuat butuhnya buat nama faan atau buat tanya minta bagi tapi atau tak minta demi buat tanya nama faan untuk kudip selanjutnya atau hana tak perlu nongwarilan umur yang kena be berlalu dengan sia-sia.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

halal datang ke Purwa Plus Solid Live 28 minit waktu Indonesia Barat. Unan ke wate wate lain. Bata duduk, bata kim-kim, bata budoh, bata plung-plung ka. Lale tanya wate ya di masa lah ju. Besan pun wate yang lale tanya pih lale. Karena wate yang kerja ahana kita rumah. Dan saja kita ganto suasana di bunuh na jangan-jangan Melayu nyo jangan dari orang rencong tak hadirkan kegiatan penulang raja.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahot Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahot Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kenduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam Berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Orelan nasa bangkapan, bangsa yang jaya, bangsa yang mamu, bangsa yang kusosotro, Orelan. Itu oh kiban cerita. Besan po dipenget, Orelan. Karena tanya hanata tu oh kiban sejarah bangsa. Nyan ban. Le Orelan kerajaan-kerajaan yang kagadoh dalam dunia nyo. Kusosotro dan gadoh bahasa. Bahkan Orelan nasa bawah kerajaan gadoh dari dalam sejarah dunia modern yo, gara-gara raja jatuh hati Pak Siro Orinong. Ternyata Orinong Yohana aneh pako ke kerajaan yo. Nyan ban Orde raja kasakit inong yo iblung nanggro barat. Raja meninggai kerajaan hancur dan tinggai sejarah.

0: Paddamitta.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya.
1: Potret budaya Nusantara
0: dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di
0: Pro4RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
2: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna

Orang lain dalam hidupnya tak minta jodoh untuk apa? Tak minta lintu untuk apa? Tak minta darah baru untuk apa orang lain? Bek salah nit. Salah nit maka perjalanan hidup akan salah anda. Makanya untuk pat nit, untuk apa tanya nama rumah tangga? Dan rumah tangga kan hanya modal cinta orang lain, modal ilmu. Segala nama rumah tangga tak minta ilmu tentang rumah tangga. Bek sampai bekahlah ban dua urum. Tak fuh urumoh? Kah? Bisa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang mengendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Maulid. Pelaksanaan kenduri maulud atau kenduri maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan kenduri maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadil Awal. Kenduri maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan kenduri maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, kenduri maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan kenduri maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan kenduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan kenduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Warilan poh 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Tajak bulat ubelat tapak tadut ubelat punggung. Ho mantong tajak akan selamat. Menan ke warilan nyotanya udip hanata pucikoi hanata cula calokan yang urusan roh. Menyotanya galak tapi cula calokan ke urusan roh galak tapi cikoi nyan nacan. Hudib han akan selamat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

Suku Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan.

tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Ketanyo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya, diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini di Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Sultan di sekitar Budan nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Warilun, saatnya kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Mutarah, yaitu gumpalan daging, di mana setelah kita melalui tiga masa proses hingga terjadinya janin, kita sudah bersifat pada saat itu makhluk Allah, yang ketika dokter memeriksa jantung, pada saat itu dokter dapat mendeteksi adanya detak jantung. Padahal Allah belum meniupkan ruh pada saat itu, karena ruh berada dalam jasad, dalam janin. Pada saat usia janin 120 hari atau 4 bulan, namun ketika dokter menyatakan adanya detak jantung, ini menunjukkan bahwa manusia pernah dirasuki oleh ruh binatang. Kemudian pada saat Allah meniupkan ruh manusia yang sebenarnya, maka ruh binatang itu pun dikeluarkan dan berpindah. Dan kemudian kita mulai menjadi janin yang sempurna menjadi manusia. Penciptaan manusia, Allah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah gebejit gedanyo, Allah gebentuk tubuh gedanyonyo adalah dalam bentuk yang paling get, yang manusia menyodifikir apa mereka, apabila mereka hendak berfikir bagaimana bentuk yang lebih bagus dari keadaan sekarang, maka mereka tidak akan bisa menemukannya. Dah cipikir lagi danyo pakaiban bentuk gedanyo yang lebih get, kita tidak akan pernah dapat menemukan. Sekalipun dia ahli anatomi atau ahli gambar sekalipun, dia tidak akan bisa menyusun bentuk manusia selain dari bentuk yang ke Allah berikan sekarang ini. Nah, pesan yang pertama dari penciptaan manusia, di mana Allah mengingatkan bahwa manusia yang dari asalnya hewanun natiq, hewan yang kemudian diberi pikiran, ini ditegur kita supaya jangan ada sedikit pun kesombongan di dalam diri kita. Kita diarahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan jasad kita. Nah, selanjutnya setelah kita menjadi manusia yang sempurna, Allah meletakkan akal paling atas dari struktur tubuh kita. Tubuh gedanyo yang kelagaknyo berpedu akal sebagai tempat manusia berfikir paling atas. Namun pada saat kita salat, akal tersebut akan berada di tempat yang paling rendah. Bahkan umur kita, maaf, lebih tinggi daripada akal. Ini menandakan bahwa di hadapan Allah, seyogianya kita tidak ada apa-apanya. Kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Namun pada kenyataannya, ketika manusia merasa dirinya sempurna, maka kembali hendaknya. Sebagaimana suatu kisah yang kita bisa mengambil ibrah, di mana ketika saya masuk ke dalam perpustakaan Masjid Raya Baitur Rahman, saya membaca sebuah buku yang berjudul Allah Sang Tabib. Buku ini ditulis oleh seorang dokter ahli bedah, di mana dalam cerita sang pengarang, yaitu sang dokter ini yang bernama Tony Briantono. Jadi sang dokter ahli bedah ini, beliau menuliskan awal dari buku tersebut tentang kisahnya seorang dokter ahli bedah yang menangani bedah otak anaknya sendiri. Dia memiliki seorang anak perempuan yang masih muda balia. Pada saat itu sang anak yang satu-satunya menderita kanker otak, dan dia berprinsip insya Allah dia akan mampu untuk menanganinya. Dia dibantu tim medis lainnya kemudian melakukan pembedahan, dan ternyata Allah menuliskan lain, di mana keahlian dan kehebatannya ternyata tidak ada apa-apanya. Sang anak akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Alangkah terkejutnya dia, alangkah traumanya. Anak satu-satunya ternyata meninggal di tangannya sendiri. Namun hal ini tidak dia membuat dia lemah. Dia malah termotivasi untuk menyelidiki lebih lanjut tentang saraf-saraf di otak, di mana akhirnya dia mempelajari, menekuni, sampai kemudian mengarang sebuah buku yang berjudul Allah Sang Tabib, di mana dia menemukan ternyata kita memiliki sel-sel otak yang cukup banyak, miliaran, yang disebut neuron, di mana setiap sel-sel ini menyimpan memori. Memori untuk merekam semua ilmu, semua hal yang kita temukan, baik melalui penglihatan atau pendengaran kita, sehingga kita menjadi pandai dengannya. Namun alangkah kagetnya dia ketika menemukan begitu banyak memori yang Allah ciptakan di kepala kita, di otak kita tepatnya. Ternyata manusia yang pandai hanya memakainya 3% dari 100 yang Allah siapkan, yang Allah berikan. Carong tat manusianya hanya dipakai paling kaya 0%. Dan manusia jenius yang paling carong cukup sekali lihat, sekali dengar dia mampu merekamnya, dia memakainya maksimal 4%. Sedangkan yang lainnya tersisa percuma. Di sini di mana kehebatan kita? Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 109 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Di mana Allah berfirman menegur manusia, katakanlah sekiranya kalian menjadikan lautan ini adalah tinta li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla antam pada, sungguh akan habis semua lautan-lautan kita menulis ilmu Allah, kita menulis kalam-kalam Allah, akan habis semua lautan yang dijadikan tinta. Lau kana bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla antam fada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Walaupun Allah jadikan lagi laut yang sama untuk tinta pun, akan habis lagi sebelum kalam-kalam Allah ini kita tulis. Di mana hal ini menunjukkan bahwa manusia dengan segenap kelemahannya dan kekurangannya di dalam menghadapi kekuasaan Allah, dia harus menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya. Di dalam penciptaan manusia memang disempurnakan oleh Allah. Namun di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Manusia diberi ilmu, dia menyatakan mampu. Namun terhadap penciptaan Allah, berapa luas jagat raya pun manusia belum dapat menemukannya. Berapa banyak galaksi-galaksi yang Allah tebarkan di ruang angkasa, belum ada manusia yang mampu menghitungnya. Begitu pula pada saat manusia berpikir, wujud apakah yang paling kecil, unsur yang paling kecil dari suatu benda, ketika dahulu dikatakan adalah molekul adalah unsur yang paling kecil dari benda yang tidak dapat dipisahkan lagi. Ternyata manusia mengakui itu salah. Ada wujud yang terkecil yaitu atom. Kemudian mereka berkesimpulan itu keliru. Yang paling kecil adalah partikel. Dan partikel pun mereka menyerah dan mengatakan ini tidak akan mampu kita bagikan. Mungkin kelak akan ada manusia yang sanggup melihat yang lebih kecil dari partikel itu sendiri. Di mana sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita akhirnya ditantang oleh Allah untuk melihat terhadap penciptaan Allah ini, sehingga kita dapat bertafakkur, merenungkan bahwa di hadapan Allah kita adalah makhluk yang paling kecil. Kita dijadikan oleh Allah untuk senantiasa memikirkan terhadap kebesaran Allah, berserah diri kepadanya, dan menjadi makhluk yang tawadhu'. Pada akhirnya, marilah sama-sama kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita adalah hati yang selalu membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita sebagai makhluk yang lemah. Allah menjadikan hati kita yang bersih dari segala penyakit-penyakit batin, seperti doa yang diajarkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihah. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua, juga bagi para pendengar radio dimanapun berada. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
1: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
0: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, biosolar, Dexlite, Pertamina Dex di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,7% dibandingkan rata normal karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk selama masa libur.
1: Penurunan konsumsi terutama terjadi pada biosolar dan Pertamina Dex, sejalan dengan berkurangnya aktivitas sektor terutama selama masa libur. Di sisi lain, Dexlite mencatat peningkatan signifikan, mencerminkan adanya kebutuhan dari segmen konsumen tertentu yang tetap aktif selama periode Nataru. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga menyalurkan 407 metric ton per hari di wilayah Aceh. Konsumsi LPG tercatat turun lebih kurang 7,6%. Sejalan dengan kondisi kebencanaan dan pengendalian distribusi di wilayah terdampak. Meski demikian, pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan layanan publik dapat terus berjalan.
0: Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025-2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Kota Lampak ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Siaran berita, sebanyak 24 angkasawati RRI mengikuti uji kompetensi wartawan radio jenjang muda di LPPRRI Banda Aceh. Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluhkan stok minyak goreng subsidi mulai langka. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluhkan stok minyak goreng subsidi minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang glosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat terdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2: Minyak yang susah tentang satu liternya harga minyak harga tertinggi ini harga pemerintah kan mulai jauh Medan harga minyak kita hari ini 225 per jika isi 2 kilo berarti 6 Medan harga minyak kita 225 per tujuh.
1: Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan. Ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dua puluh empat jurnalis radio mengikuti uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan 32 jenjang muda yang digelar di RRI Banda Aceh. UKWR ini digelar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan RRI, baik wartawan maupun penyiar. Laporan reporter Munjir Budiana.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh menggelar uji kompetensi wartawan radio angkatan ke-32 jenjang muda di auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo itu berlangsung pada Jumat pagi selama 2 hari hingga tanggal 9 Mei 2026. Sebanyak 24 peserta mengikuti UKWR tersebut. Para peserta berasal dari RRI Banda Aceh, RRI Melabu, RRI Takengon, RRI Luhuk Semawe, Studio Produksi Sabang, dan Studio Produksi Aceh Singkil. UKWR, angkatan ke-32 jenjang muda menghadirkan sejumlah penguji, diantaranya anggota Dewan Pengawas RRI, Endriman Butar-Butar, Kepala RRI Denpasar, Tovan Pamungkas, Marhain Rajaya, Kepala RRI Melabu, Haris Fadilah, serta Koordinator RRI Studio Produksi Bengkalis, Sri Mawarti. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala RRI Luhuk Semawe Weni Julianti dan Perwakilan Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom LPP RRI. Dalam sambutannya, Hendrasmo menegaskan pentingnya adaptasi RRI menghadapi disrupsi media dan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat harus menjadi perhatian serius bagi insan penyiaran. Selain itu, tantangan hoax dan derasnya arus informasi digital harus dijawab dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan RRI, baik wartawan maupun penyiar. Menurut Hendrasmo, insan jurnalistik RRI dituntut mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, menarik, serta memenuhi standar jurnalistik.
4: Tantangan ketika nanti, ya, terima kasih sekali teman-teman sekalian sudah melakukan untuk melakukan uji kompetensi Terima kasih sekali lagi bagi para pemuji perjuangan. Saya tahu kita sedang menghadapi kesulitan anggaran, tapi tetap berusaha baik.
3: Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusantara 17 sekaligus Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan tindak lanjut arahan Direktur Utama RRI terkait akselerasi penyelenggaraan uji kompetensi wartawan radio. Menurutnya UKWR menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas dan profesionalisme SDM jurnalistik di lingkungan RRI. Melalui UKWR ini diharapkan lahir insan jurnalistik yang profesional, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan disrupsi media.
5: Dan adanya UKWR ini, maka seluruh reporter RRI dan mesin RRI sepertinya memiliki sertifikat uji kompetensi. Dan kami mudah-mudahan dari 24 peserta yang ikut di kesempatan UKWR 32 ini semuanya lulus dengan baik.
3: Kepala RRI Banda Aceh juga berharap pelaksanaan UKWR dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas jurnalisme di lingkungan RRI khususnya di wilayah Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Saudara, status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
7: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
6: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jemaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Berikut laporan Salihin Barus.
8: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jemaah haji.
9: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah, Pak ya.
8: Sudah rampung. Artinya bungong jarunya kita siapkan terus.
9: Iya.
8: Mobilnya kita siapkan.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%. Termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%. Tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jamaah.
8: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
9: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah, Pak ya.
8: Sudah rampung. Artinya bungong jarunya kita siapkan terus.
9: Iya.
8: Mobilnya kita siapkan.
10: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya, yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
11: Informasi yang dilanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jemaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanan perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan semua jemaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
10: Sekedar informasi khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
12: Dan masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: PPKK Kota Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imele untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Selengkapnya dilaporkan Dia Nufritaria.
13: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang, Widya, mengatakan pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
14: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
13: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
15: Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu, dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam berbagai fotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata. Nggak seperti sekarang ini kan satu-satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali kepada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itulah.
13: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Sementara informasi yang terakhir, Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
16: Thank you. Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Dino Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
17: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kadit Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP 3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB, ya, Bantuan Operasi Keluarga Berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1 miliar 600 jutaan, yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
16: AKP Deno Wahyudi menjelaskan, tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang, serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya